0: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggal Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Jamal meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
7: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
8: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
7: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
8: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
9: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
10: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
9: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
11: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
9: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
12: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
14: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
13: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
12: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
13: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
15: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
16: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
15: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta

0: atau mural competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Seragen. Mula Toisan melaporkan selengkapnya.
1: Pak, kalau ini sudah bukan karesidenan lagi, karena nasional ini.
2: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Seragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Seragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Seragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Seragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Seragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
3: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Seragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya. Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
2: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Seragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
4: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
2: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulutisan melaporkan.
0: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada bendera merah putih, hormat Black.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Palangkaraya pagi ini di tengah cuaca sangat cerah ya di kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Masih kita akan dengarkan sejumlah acara dalam Palangkaraya pagi ini. Di antaranya yang tadinya kita akan mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia. Untuk pagi ini kita akan beralih begitu ya, karena ada perubahan acara. Kita akan dengarkan siaran langsung sidang DPRD Provinsi Kalimantan Tengah begitu ya. Yang sebelumnya dijadwalkan pukul 9, nampaknya akan hadir lebih cepat begitu ya. Jadi untuk siaran Sepak Bola Pesta Bola ya, bisa Anda dengarkan melalui Pro 2 di 92,4 FM. Ya, pendengar, tentu kami masih akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga mancanegara yang akan hadir di pagi hari dalam Palangkaraya pagi, sambari kita menanti acara berikutnya untuk kita dengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan pagi hari ini kami dalam Palangkaraya Pagi. Kami informasikan kembali pendengar perubahan waktu dan acara yang akan kami hadirkan. Pukul 8 nanti kita akan tetap mendengarkan Pesta Bola Dunia ya, untuk babak pertama ya. Kemudian setelah itu babak kedua Anda bisa mendengarkan di Pro 2 begitu ya. Jadi Pro 1 hanya akan menghadirkan pertandingan babak pertama, pertandingan antara Meksiko melawan Inggris ya, di Pesta Bola Dunia. Dan untuk babak keduanya Anda bisa dengarkan melalui Pro 2 di 92,4 FM. Dan pada pukul 9 Pro 1 akan menghadirkan siaran langsung sidang DPRD ya, Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, pendengar, pagi hari ini kami masih akan hadirkan lagu-lagu pilihan mancanegara dan Indonesia selanjutnya untuk Anda, seperti yang berikut ini dari Maroon 5.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan babak 16 besar antara Meksiko melawan Inggris. Ya, akan kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama dalam Pesta Bola Dunia berikut ini.
1: Maksud kami tiga gelandang yang akan bermain untuk timnas Meksiko pada pagi hari ini. Nomor punggung 6 ada Eric Lira, kemudian nomor 7 ada Luis Romo, nomor punggung 19 ada Gilberto Mora. Sementara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, Vera Guer juga mempercayakan Trisula penyerangan pada nomor punggung 9 sebagai penyerang tengah, Raul Jimenez. Kemudian nomor punggung 16 pemain sayap kanan, Julian Quinones. Dan nomor punggung 25 sayap kiri, Roberto Alvarado. Sementara di kubu timnas Inggris, pelatih The Three Lions, Thomas Tuchel, pagi hari ini mempercayakan mistar gawangnya kepada sosok nomor punggung 1, Jordan Pickford. Kemudian 4 pemain bertahan ada Mark Guehi dan Ezri Konsa, nomor punggung 6 dan nomor punggung 2 yang akan berada di duet jantung pertahanan Inggris. Kemudian bek kanan ada nomor punggung 26, Jarel Kwanza. Kemudian bek kiri ada Nico Aureli. Dan kemudian untuk gelandang bertahan ada duet Declan Rice, nomor punggung 4, dan juga Elliot Anderson, nomor punggung 8. Sementara untuk sektor gelandang serang, pelatih Thomas Tuchel mempercayakan Bukayo Saka, nomor punggung 7, di sayap kanan. Kemudian sayap kiri ada nomor punggung 18, Anthony Gordon, yang pada musim ini akan membela Barcelona. Dan juga untuk second striker dan juga penyerang lubang dipercayakan kepada sosok nomor punggung 10, Jude Bellingham. Dan penyerang tunggal timnas Inggris pada pagi hari ini adalah Harry Kane. Dan sebentar lagi pendengar, untuk pertandingan di Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca ini akan segera berlanjut. Dan pada kesempatan pagi hari ini, timnas Inggris menggunakan kostum kebanggaannya berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki putih. Sementara Meksiko menggunakan kostum kebanggaannya berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Dan untuk reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, penggemar sepak bola di seluruh tanah air. Kick-off babak pertama pertandingan perebutan babak 16 besar baru saja dimulai antara tim kesebelasan Meksiko berhadapan dengan Inggris yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Dinantikan kini serangan dicoba dibangun pemain-pemain Inggris melalui pemain depan Elliot Anderson di sana, namun kali ini bolanya lepas dari jangkauan dan meninggalkan tamatan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Dinantikan untuk Meksiko dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan sendiri, dinantikan sekitar 80 ribu lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko. Karena pertandingan ini tentu saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Pagani mengeluarkan satu kartu kuning kepada Declan Rice karena dianggap melakukan pelanggaran ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap pemain nomor punggung 7, saudara-saudara, pemain nomor punggung 7 Meksiko, yaitu Luis Romo. Dan saat ini kami lihat Luis Romo masih mendapat perawatan dari tim medis. Ya, keburukan saat ini tentu saja masih 0-0, saudara-saudara. Ya, kami lihat saat ini kedua kesebelasan masih menunggu dilanjutkan kembali pertandingan yang sangat menegangkan ini, saudara-saudara pendengar. Ya, kita tantikan apakah pemain Luis Romo dapat melanjutkan pertandingan ataukah diganti dengan pemain lain. Sampai saat ini kami lihat wasit masih mencoba mengawasi bantuan dari tim medis yang dilakukan dari official tim Meksiko. Ya, nampaknya Luis Romo sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Ya, nantikan bagi Meksiko ini adalah pertandingan yang sangat-sangat bersejarah karena bermain di kandang sendiri. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan langsung berikan pendek saja kepada pemain Jorge Sanchez. Tak ketik sebentar dia lebar ke sekor kanan, masih permainkan bola, kerja sama lagi dengan dia mencoba mengirim bola mendekati darah lawan dengan kostum hijau putih ini mundur ke tengah. Bagus sekali kiri merobat pergerakan pertahanan Inggris, lepas tembakan. Oh, ternyata hanya diberikan ke kanan. Ada di situ kami lihat terkannya mencoba menggiring bola pemain nomor punggung 23 yaitu Jesus Golan.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kelapa Hari, kalau berbincang tentang destinasi wisata di Indonesia nih, rasanya tidak pernah ada habisnya ya, Kelapa Hari. Salah satu permata yang layak masuk daftar perjalanan adalah Pulau Kayangan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Letaknya yang tidak jauh dari daratan membuat pulau ini menjadi pilihan favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus menempuh perjalanan laut yang terlalu lama. Tidak hanya menyuguhkan pemandangan nih, Kelapa Hari, Pulau Kayangan juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik, mulai dari berenang, bermain pasir, menikmati wahana air, hingga sekedar bersantai di gazebo sambil menikmati semilir angin laut. Pulau ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki banyak destinasi yang mampu menghadirkan ketenangan sekaligus keindahan dalam suatu tempat. Nah, Kelapa Hari, Pulau Kayangan juga menawarkan panorama lautnya yang begitu memikat. Dari dermaga, mata kita akan dimanjakan oleh siluet Kota Makassar yang berdiri megah di kejauhan. Menjelang sorenya, Kelapa Hari, suasana semakin romantis ketika matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menghadirkan semburan warna jingga yang memantul di permukaan laut. Jadi Kelapa Hari, jika suatu saat Kelapa Hari ini berkunjung ke Makassar, sempatkanlah menyeberang menuju Pulau Kayangan. Karena terkadang kebahagiaan sederhana hadir dari menikmati deburan ombak, angin pantai, dan panorama alam yang begitu memanjakan mata.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Kulapa Hari. Di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, sesekali kita tentu membutuhkan tempat untuk menenangkan pikiran. Nah, salah satu destinasi yang menawarkan ketenangan itu adalah Pulau Kayangan di Sulawesi Selatan. Pulau kecil ini menjadi salah satu ikon wisata bahari Makassar yang selalu menghadirkan pesona alam memikat bagi setiap pengunjung. Nah, begitu Kulapa Hari menginjakan kaki di Pulau Kayangan, suasana damai langsung terasa dengan semilir angin laut, suara ombak yang berirama, dan panorama laut menghadirkan pengalaman yang sulit dilupakan. Tidak sedikit nih Kulapa Hari pengunjung yang datang hanya untuk menikmati matahari terbit atau menyaksikan matahari terbenam sambil duduk santai di tepi pantai. Selain keindahan alamnya, Pulau Kayangan juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk menunjang kenyamanan wisata. Ada area bermain, tempat bersantai, hingga berbagai pilihan kuliner laut menjadikan pengalaman berlibur semakin menyenangkan. Nah, mari kita terus menjaga kebersihan pantai di Kulapa Hari untuk menghormati lingkungan dan mendukung pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Dengan begitu, keindahan Pulau Kayangan akan terus dapat dinikmati oleh generasi mendatang dan menjadi salah satu kebanggaan wisata Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.
1: Gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
2: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
1: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
2: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
1: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
2: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
3: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Pelopari. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim Kalimantan Tengah mendukung keberlanjutan turnamen HNR Cup sebagai upaya mendorong kemajuan sepak bola daerah menyusul tingginya antusiasme masyarakat selama pelaksanaan turnamen tersebut. Hal ini disampaikan pada penuturan HNR Cup tahun 2026 yang dilaksanakan di Studio 29 November Sampit. Turnamen yang berlangsung selama 35 hari tersebut berakhir dengan kemenangan Bayangkara FC Mentaya dari Tegar FC pada pertandingan final dengan skor 2-0. Sekian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI.

Kan Kulo Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Tabe salamat linguna latai, salam sojud karene malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus kulapari. Selamat ka ayat arai tu aku Paulina, panalo lagi Andri naun hang warung hure edisi Dayak Maanyan. Nah kulapari andrau ina tema takam wisata bukan sekedar jalan-jalan. Hayu amun ka ibagabung ita kakak tutu mama bujang ine amah. Iye ay amun hamen bagabung ta utuu langsung herau kami hang 08 isa-isa di meruweh 0 isa ruweh telu-telu di 0811 5201233. Nah kulapari amun takam bapandar wisata kebanyakan orang langsung berpikir liburan, foto-foto atau cari tempat saragi viral, apalagi wisata ru jalan-jalan amun hang inun lah amun pikiran takam. Nah apalagi amun takam bicara tentang Kalimantan hang wadikunge ini sepanjang hutan ni luas sampai kampung-kampung adat ni ramah tuh pelajaran sahidup budaya sampai cerita semungkin belum tentu orang banyak karasa. Nah sampai bercampur-campur inareta kalau takamna tergesa-gesa tuh. Oke langsung air retai. Menurut Hanyu amun takam bepandar wisata ru bukan cuma soal jalan-jalan kawe menurut Hanyu reta.
1: Amun menurutku bujur ya ungkapan nih lah. Dia amun misalnya takam mau wisata ru pasti takam puang sekedar jalan-jalan tapi mengenal lah apalagi ke amun wisata niru terkait budaya bisa lawah atau peninggalan-peninggalan jadi seharusnya takam ru bertanya ya
0: bujur.
1: Nanti kayak ru ina kawe kayak ru. Jadi puang sekedar jalan-jalan tapi lebih ke mengenal kawe ru tahu hempan jari wisata nih.
0: Bujur apalagi kadang ru hang undangan wisata ulun ru puang sekedar wisata amun inun lah gawian sama-sama sam ya ulun ru puang inun lah.
1: Pang
0: iyo. Iya, pang iyo harus segala izin ya ulun lah segala macam.
1: Nah anjoy sa undang wisata ni ru isa puang iyo takam ikuta kayak ru.
0: Iya, pang iyo
1: takam nah ansat puang iyo takam inun pipis ya aku amini
0: iya
1: jujur naan hene lah seiru ini aturan-aturan wisata lah.
0: Makanya ulun lah bukan sekedar jalan-jalan tekan harus kerasa dahulu kawe
1: seluk-beluk si iru nih
0: bujur. Nah amun bepandar wisata hang Kalimantan Tengah inun sa pertama kali terlintas hang benak hanyoreta
1: Kalimantan Tengah, rumah Betang.
0: Rumah Betang, amun aku hungei.
1: Oh, hungei ya.
0: Nah, amun rumah Betang, hanyu kerasa pang kisah nih.
1: Amun kerasa kisah nih, aku termasuk minim juga pang. Yeah. Tapi sepanjang perjalanan, aku sepanjang aku lah utama nih TK tumpukku, sampai Palangkaru pasti yang ngawemin selalu nahan rumah Betang. Yeah, apalagi hang uneng kami rukan naan. Rumah Betang nih tepat hang perbatasan Kalteng Kalsel. Jadi anggapan nih sedikit lah beberapa meter TK rumah Betang ruh hot masuk Kalsel. Jadi unik kairo hanya naan hangiro. Nah, amun misal nih hot pesiar atau berjalan nih ba arah Palangka na, rumah Betang nih memang masuk hang Palangka sendiri kairo hang Kalteng sendiri kairo.
0: Apalagi lah amun rumah Betang na selalu napakai ulun.
1: Iya, bujur.
0: Mas segala rapat-rapat ulun segala. Bujur tapi amun hang Palangkaraya ni ramak pang rumah Betang. Nah amun aku lah hungai na oleh wisata takam ae awe-awe hang Barito hang Palangkaraya. Yeah.
1: Tapi hungai isa pakai wisata rupuang sanya meh hungai hante kae rulo. Amun kan tapi pong karasa lah ku ka amun hungai saja same hungai kahayan Sungai Barito ru. Naan puang ni jari wisata atau mahi kah yo?
0: Amun takam hang Barito ru mahi pang amun hungai sa anu sa hante lah amun hungai halus ai tapi amun hang Palangkaraya na menurutku naan oleh taman wisata Sebangau ru hante pang masuk hante pang puang lah atau iru puang hungai lah aku gen sama pada pakarasa pang sebujur nih
1: inilah mun bahasa takam kan Sungai Baya inun bendungan itu kan beda lah amun hang Sebangau ru wisata sakawe sungai memang sungai kah mengalir kah
0: hungai mengalir pang hante hanyu pesuah kah mun
1: uan lagi
0: nah iru susur sungai ya.
1: Oh iya iya lah bujur.
0: Iya ibu jat. Nah oleh amun ke amun tekam susur sungai ru panalu segala anri orang utan segala macam hante pang sungai hungai ini ru. Oh iya iya. Oleh ya ulun ru hungai ekosistem gambut terbesar ya ulun.
1: Iya.
0: Hampir
1: iya,
0: pakarasa
1: iya,
0: pada pang aku ya ulun pada.
1: Bujur. Amun berbicara sungai Hang Kalteng memang hanya itulah kak.
0: Iya ibu jur. Oleh urat nadi ya ulun.
1: Iya. Sungai Kapua, Sungai Barito, Sungai Kahayan lah. Mm-mm. Aku kok kerasa pada akhir-akhir nian Sungai Katingan.
0: Iya, oleh lagi viral. Nah aku gin. Iya. Sampai iya, pada aku kerasa akhir-akhir ini.
1: Tapi ternyata sungai ini iru, ini niru. Sameh ai ranu niru bay Sungai Barito kayak lah. Apa kayak keruh kayak ya pula di ini lah kayak ru sungai
0: oleh takam. Anu kali lah hang uneng takamna ramah hutan kayak oh, ulun lah akar-akar nih.
1: Iya, tapi kan mun hene akar harus dihinye bening merah mariang kayak ru
0: sama iya. Atau oleh ulun mengaruk.
1: Ya jujur. Jujur sama ini iru lah. Iya. Kan seharusnya nih ungai takam ru kan iru ini niru warna nih. Nyameh teh kayak lo.
0: Iya,
1: nah, menang ini kan coklat kayak lo. Tapi menang hungai kami hang yaru masih memang masih warna teh. Nan seteh ulun teh iru. Teh ini teh manis.
0: Iya,
1: nan sama intem nan sama kopi kayak tapi amun takam iru, ranu ini masih bersih kayak Memang warna nih.
0: Memang warna ini amun ina memang karuh pang kadinung ko. Ya ina amun takam bicara wisata bukan sekedar jalan-jalan pada naan eo ulun ru festival budaya Isen Mulang sawa rau iru lo. Nah iru lo ramah pertunjukan-pertunjukan segala macam ru hanya ke dinung inon ay hang iru
1: amun aku isa ninung nekat menari ay ya de amun isa lain-lain ru tapi amun ninung hang internet naan pang segala ulun main apa menyipet keru
0: iya,
1: nah iru amun saninung langsung nekat menari ai
0: nekat menari ya ialah hanya padahal rami pang inun ya ulun ro sa anu sa hang perahu ro inun bina hang perahu ro bina ulun hang perahu ro bina hanya karasa buang ulun hang perahu amun anu
1: wisata Isen Mulang
0: sa wisata Isen Mulang anro iru
1: mengame inun
0: aneh hanya nak
1: ina kak inun sa cara sang ime rulah besi kambe
0: iya besi kambe ari matai bina nak patau narap
1: mas aku puang ketaru kunuku amun bahasa takam kan hang iya. Maanyan ru kambe ru Allah
0: iya ibu jadi aku bingung
1: jadi besi kambe besi ru inun ya
0: tapi inon ira amun natakam na bahasa dusun Allah ru inon iru pertanian perkebunan hang
1: oh iya iya ma Allah lo
0: iya bujur nah ayo. Makanya takam kadang tu puang sinkron antara bahasa ina tapi amun aku kadinung iru rami pang
1: yeah. Hereru hereru inun
0: iyalah tarik tambang ya
1: oh
0: ulan.
1: Tarik tambang
0: tapi anu pakai inon
1: perahu
0: iya perahu oh.
1: Aku kira ru bese kambe ru ngantara kena
0: iya aku gin awal nih kairu tapi pas aku kadinung hee mula sa peng sinkron oh. Ay bahasa
1: dia lagi tahun ya tahun dia lagi nih
0: iya ibu jo rami
1: memang rami tapi sa jadwal here acara ru pas jadwal begawi jari mahadi ninung nih
0: aku gin sebujurnya waktu tu aku kuliah pang kadinung
1: oh.
0: Amun pas takam begawi mahi kadinung pada
1: iya,
0: aku
1: jujur. Iya. Rami sama ini dan iru nah perlombakan lah
0: iya,
1: bisa
0: iya.
1: Jari memang jari wisata kayak iru tapi mun hang uneng kami kak nah ansa ulun amun misalnya dan acara-acara kayak iru sama nikep ru
0: iya, iya.
1: Nikep ru jari perlombaan pada tati jari rami nikep
0: oh,
1: segala
0: uneng anu nikep
1: iya nikep kena nah anamun na ansa sial nih kayu ina kayu anipe
0: tapi amun hang anu amun hang nengan kami nih kepru nah sediakan tempat
1: oh.
0: Dari fokus hang iru ay oh. Naan kenah naan lah kang iru
1: buang amun hang uneng kami hang satu sungai
0: oh.
1: Jadi pokoknya hang minang hang sungai iru dia natimbang hasil niru sawe paling weat ru menang nih. Oh. Jadi rame kayak Ru.
0: Berarti bujur-bujur berjuang
1: akhirnya ya. Besar Ru entah hanya kayak iyo kayak nah pokoknya yang penting hasil hanya nike pro. Nah, Ru kayak
0: bujur. Nah, oke. Okay. Amun takam kembali lagi ke wisata bukan sekedar jalan-jalan. Inun sah harus dijaga menurut hanya saat berwisata hang kawasan alam, Ru.
1: Oh, sepasti ini nih Andrew aneh. Tak ramah takam bayak inun adat istiadat saya ulun ulamun takam berwisata nusa sampe buang ngumpet sampah sembarangan bulu kan munang wisata puang iu pada takam berkata-kata isa puang maeh kayak iru mungkin iru sih teka perilaku dan tata krama takam seharusnya jaga iru
0: sampe iru jua kadang naan jua inun pengumuman ada nginjak rumput nah, ada merusak tanaman loh takam bujur.
1: Aku kadang ru gerigitan bahasa ulun namunan hot na tulis rupang iuh na injak na injak here.
0: Iya bujur. Tapi kadang tuh ulun penasaran.
1: Iya dia makin larang ru makin inun dia ru.
0: Nyonyo amun bahasa kami.
1: Iya bujur.
0: Nah, menurut hanya reta da inun wisata edukasi wayahina mulai diminati.
1: Daya tatiru lebih hene sosial media. Jadi mungkin wisata isakai ruru positif niru jadi konten ya, pada
0: bujur, jari, bujur nih.
1: Jadi tahu mengedukasi ulun lain dan niru termasuk konten dan kegiatan positif. Jadi kiru sih dan menurutku dan sekarang naminati iru dia memang nani sosial media iru.
0: Ya, bujur.
1: Biarpun hanya puang tertarik tapi demi konten kayak jadi ayo lah kayak jadi emang ulun selain sa nonton dan hanya tertarik tahu terpacu pada jari ngulah kayak rupang jadi hanya menarik. Tapi yang pun sa lain nih pengrasa pengaku dina lagi mungkin memang hanya ke

0: tantangan terbesar pariwisata Hangkal Tengna promosi ini sih.
1: Iya, bujur.
0: Jadi promosi niru memang sa kurang kayak menurutku lah.
1: Iya, bujur.
0: Dan isa paling amun takam kerasa aku sebagai warga Kalteng, belum meneng Hang Palangka kan merasa edukasi wisata dan promosi wisata ru kurang kurang na inen lah.
1: Kurang gencar
0: ya. Ya, jadi takam ru ikat kerasa yeah. Paling teka ulun-ulun dan kan amun takam kerasa teka ulun-ulun biasa sesameh takam kan paling hanya men-share nih ya seada nih keru. Amun memang na niati kan memang na olah same hempan ulun tertarik keru, lebih kreatif keru. Iya, tapi kan amun
1: benar-benar nih kebujur nih segala macam.
0: Kan beda lo. Misalnya takam sa ulun biasa keur mempromosi bea memang ulun di sanaan naan inun lah ya ulun ru naan kan iru naan cara ani yang pan ulun tertarik iya, mungkin naan promosi ina iru mentak kamera kan biasa ai keru
1: iya,
0: iru pang kurang nih
1: aku gen rama masih pakai rasa segala wisata hang
0: iya, iya.
1: Daerah bukit-bukit
0: bujur, dan menurutku kurang na
1: iya,
0: selain promo kurang, kurang gencar, promosi iya. Kurang na kelola jari ulun pang kerasa coba mun na kelola lah dan ulun kerasa ru pasti mae hai pang sampe hang ini provinsi sebelah ru hari kan biarpun maksud nih pemerintah nih puang sa gencar keru tapi daya nak kelola bulu naan sa same entah hanya ulun pakai sewa drone atau foto-foto ru isa lebih kreatif keru iru pang jari wisata ni lebih terpublikasi
1: lagian sa paling gong niru puang terawat pang danau tahai ru padahal rasaku mah segala jembatan nih panjang segala, tapi haut jabuk segala ya ulun
0: bujur ok. Iru pang lah tantangan niru kurang terawat juga dan minat ulun hanginaru dia mungkin mahi sa mempromosikan ru jari bingung padanya lah oh puang viral daerah iru pang usahai meru jadi
1: bujur
0: iru pang na antara ulun tatir lah.
1: Oke, okay. Haut 10 menit berlalu, haut ai takam. Yeah. Nah, oke, okay, langsung ai kula pahari amun takam berwisata ada ikat iro ikat foto-foto ai segala macam hiay. Takam jua harus sambil menjaga nih segala macam aneh reta.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, haut ai kami pamit undur diri. Terima kasih kula pahari.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

I'm going to go to the hospital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
4: Ya, Kulapari 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara, masih bersama Paulina nih Kulapari. Ya, Kulapari, tadi baru saja kita melakukan obrolan Warung Hureh edisi Dayak Maanyan. Nah, dengan judul wisata bukan sekedar jalan-jalan, Kulapari, banyak orang bilang traveling itu cara terbaik untuk melepas penat. Tapi sebenarnya wisata punya makna yang jauh lebih luas ya, Kulapari. Saat kita mengunjungi sebuah daerah, kita sedang belajar menghargai keberagaman Indonesia, belajar memahami adat istiadat, mengenal bahasa daerah, menikmati karya para pelaku UMKM, hingga ikut menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Jadi, setiap perjalanan bukan hanya menghadirkan kenangan indah untuk diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang. Itulah mengapa wisata yang baik adalah wisata yang menghormati alam, menjaga kebersihan, dan menghargai budaya lokal. Ayo, Kulapari, jadikan setiap perjalanan sebagai pengalaman yang bermakna, bukan sekedar mengisi galeri ponsel ya, Kulapari ya. Nah, jadi nih, kalau Kulapari punya kesempatan berwisata atau ada rencana berwisata nih, coba sesekali pelankan langkah nanti Kulapari ya. Dengarkan cerita masyarakat, kenali tradisinya, dan nikmati suasana tanpa terburu-buru. Karena sejatinya perjalanan terbaik bukan yang paling jauh, melainkan meninggalkan kesan paling dalam. Baik, Kulapari tetap bersama kami di Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara, karena masih banyak cerita inspiratif yang akan menemani Kulapari di hari ini. Baik, Kulapari akan kembali hadir di ruang dengar Anda, lagu dengan judul Sipet Saran.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: buang di sini aja lah. Cuma bungkus kecil ini.
1: Loh, kenapa gak ke tempat sampah?
0: Ah, santai aja. Satu aja kok, ini gak bakal kelihatan.
1: Kamu tahu gak? Yang bikin selokan mampet, banjir dan juga bau, itu juga dari satu doang kayak gitu loh.
0: Masa sih?
1: Iya, kalau semua mikir cuma satu, jadinya kan numpuk.
0: Iya juga ya.
1: Kebiasaan buruk itu kelihatan sepele, tapi dampaknya besar.
0: Oke deh, mending buang di tempatnya.
1: Nah gitu, mulai dari diri sendiri.
0: Iya, karena lingkungan bersih, tanggung jawab kita bersama.
1: Kebiasaan buruk sekecil apapun, kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar. Yuk, buang sampah pada tempatnya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Ikul Pahari, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menegaskan bahwa seluruh data calon peserta didik dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 tetap melalui proses verifikasi secara manual. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh data yang digunakan dalam proses seleksi sesuai dengan kondisi sebenarnya dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya manipulasi titik koordinat alamat yang digunakan dalam proses pendaftaran. Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan memastikan bahwa seluruh data tidak semerta-merta diterima oleh sistem, melainkan tetap diperiksa kembali melalui proses verifikasi manual oleh panitia. Demikian Berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: perbatasan dan daerah terpencil agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Pemerintah provinsi berpendapat bahwa pembangunan sebaiknya tidak hanya difokuskan pada wilayah perkotaan, juga harus menjangkau seluruh daerah termasuk wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan. Hal tersebut juga sejalan dengan visi kami yaitu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak khususnya dan Kalimantan Tengah umumnya dengan menggatang utus dan spirit kearifan lokal dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, maju dan sejahtera menyambut Indonesia Emas 2045. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menerima rancangan peraturan daerah ini untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Sebagai saran dan masukan yang telah disampaikan, akan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Saudara pimpinan dan seluruh anggota dewan, hadirin sekalian yang saya hormati. Demikianlah beberapa tanggapan, penjelasan dan jawaban pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025. Apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, kami siap membahasnya secara lebih mendalam pada rapat kerja bersama sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan ridhonya kepada kita semua, menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk membangun, mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin berkah, maju dan sejahtera. Amin, Ya Rabbal Alamin. Naik perahu menyusuri sungai Kahayan. Airnya mengalir membawa ketenangan. Rapat paripurna kita laksanakan demi Kalteng maju dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agus Tiar Sabran.
1: Selesai. Ya, itulah tadi pendengar RRI, baru saja kita dengarkan jawaban Gubernur Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Bapak Edi Pratowo sebagai wakilnya atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalteng terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025, di mana tadi masing-masing fraksi sudah menyampaikan pemandangan umum, di mana tadi juga kita dengarkan Gubernur Kalimantan Tengah sudah memberikan jawabannya, sudah kita dengarkan tadi berbagai sektor juga sudah disampaikan.
2: Atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan, apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan keterangan atau penjelasan lebih lanjut secara terperinci atau secara teknis dapat dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin rapat paripurna dewan yang saya hormati, pimpinan dan seluruh anggota dewan mengucapkan terima kasih kepada saudara gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh kepala perangkat daerah dan hadirin sekalian atas kehadiran serta perhatiannya. Mengikuti rapat paripurna dewan dari awal hingga selesai. Dengan demikian agenda rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum.
1: Ya, baru saja kita dengarkan pimpinan rapat menutup rapat paripurna yang tadi disampaikan bahwa pihaknya akan melaksanakan agenda selanjutnya. Nah, nanti kita akan tunggu rapat paripurna berikutnya, di mana tadi rapat paripurna kelima masa persidangan 3 tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sudah selesai. Kita tutup sampai di sini secara langsung. Atas kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suroso sebagai reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga rekan-rekan tim teknik juga mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke studio bersama rekan kami di sana.
3: Baik, terima kasih Edi Suroso sudah memandu jalannya pelaksanaan sidang DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di pagi menjelang siang hari ini. Baik pendengar, saatnya kita ikuti kembali siaran Pro 1 RRI Palangkaraya selanjutnya dalam Palangkaraya siang ini.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat berjumpa dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Siaran ini juga mengupas upaya pemerintah melalui dinas terkait serta organisasi juga komunitas dalam memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambil keputusan. Pada bagian pertama perjumpaan kita kali ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kali ini, yaitu kontribusi nyata perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

kita akan mengupas tuntas bagaimana langkah nyata, tantangan, dan keberhasilan para perempuan hebat di sekitar kita dalam memutar roda ekonomi lokal. Dan pendengar, itu tadi informasi singkat yang mengawali jumpa kita pada hari ini. Masih akan kami teruskan nanti setelah yang berikut ini.

0: Aduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah

0: dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
0: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Ya pendengar, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Dalam program ini kita membahas tentang sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Masih membahas tentang kontribusi nyata perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dan pendengar, tren ekonomi syariah saat ini tidak lagi sekedar menjadi sistem keuangan, melainkan pilar tentang pentingnya hal yang inklusif dan ramah terhadap pemberdayaan perempuan. Dan di Kalimantan Tengah sendiri, keterlibatan kaum perempuan dalam menggerakkan sektor UMKM menunjukkan grafik yang luar biasa. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana peran, tantangan serta langkah strategis ekonomi syariah dalam mendukung kemandirian tersebut, beberapa waktu kami telah melangsungkan wawancara dalam hari-hari yang lalu bersama Ketua Satu Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah, yaitu Ibu Tri Hidayati, bersama reporter kami. Dan seperti apa pandangan beliau mengenai ruang gerak perempuan di era digital ini? Langsung saja mari kita dengarkan kutipan wawancara berikut ini.

0: terkait dengan masyarakat ekonomi syariah ini, Bu. Bagaimana pandangan Ibu tentang masyarakat ekonomi syariah di Kalimantan Tengah ini terhadap pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan ekonomi syariah di daerah, Bu?
1: Baik, sebenarnya begini ya, dalam konsep ekonomi syariah itu tidak memandang genderitas ya istilahnya. Laki-laki dan perempuan punya peran yang sama di dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah gitu ya. Nah, dalam hal pengarusutamaan gender, ini kan kita tahu kalau dari sejarahnya kenapa ada pengarusutamaan gender, supaya memberdayakan para perempuan yang cenderung dulu termarginalkan begitu ya dalam konteks sosial budaya bahkan mungkin juga agama. Nah, itu kemudian konsep pengarusutamaan gender ini diangkat begitu. Tetapi kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, kembali lagi saya tegaskan bahwa dalam ekonomi syariah itu tidak memandang siapapun, baik laki-laki dan perempuan, punya peran yang sama di dalam menjalankan sistem perekonomian berbasis syariah gitu ya. Nah, apa namanya, tuntutannya adalah ya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah seperti apa begitu. Karena dia kalau bicara tentang ekonomi syariah itu, kalau dalam Islam namanya muamalah gitu. Muamalah itu tidak memandang dia laki-laki dan perempuan, siapa saja yang bisa berinteraksi, yang penting dia menjalankan prinsip syariah apa, kejujuran, tanggung jawab, transparansi, keadilan begitu ya, kesamarataan hak, dan juga menjaga keseimbangan kehidupan begitu. Tidak hanya antar sesama manusia, tetapi juga terhadap lingkungan. Nah, ini yang kemudian kalau kita hubungkan pengarusutamaan gender, kenapa? Karena memang gitu ya, yang sering banyak berhubungan dengan dunia kerja, bahkan mungkin karena dari aspek jumlah juga kita ya, lebih banyak jumlah perempuan, kemudian juga dalam konteks industri-industri, apakah itu industri, terutama industri rumah tangga, yang notabene itu banyak masuk dalam wilayah UKM ya, unit usaha menengah kecil begitu. Nah, ini kan kebanyakan memang dipegang oleh kaum perempuan gitu ya. Nah, bagaimana dalam konteks di sini kita bisa hubungkan misalnya dalam hal standarisasi halal gitu ya. Maka perempuan dalam, karena dia posisinya lebih banyak berkecimpung di dunia usaha kecil, memegang peran di bidang produksi ataupun pendistribusian sebuah produk, nah maka di sini dia perlu punya peran yang penting begitu ya, untuk mendorong dan mengikuti aturan tentang sertifikasi halal tersebut begitu. Jadi di situ kalau saya melihat dari bagaimana ekonomi syariah mengangkat nilai pengarusutamaan gender begitu ya.
0: Jadi bisa dibilang Ibu, perempuan ini memiliki kekuatan tersendiri ya Bu ya, karena dia banyak berkecimpung di UMKM seperti itu, dan dengan ekonomi syariah ini mereka semakin diberdayakan, semakin diberikan ruang untuk kemandirian itu sendiri. Baik, kalau berbicara soal tantangan Ibu, apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan di sektor ekonomi, Bu?
1: Saya kira sekarang kalau dilihat dari sistem ya, baik negara ataupun budaya masyarakat sepertinya sudah welcome ya dengan bahwa perempuan tidak ada marginalisasi lagi. Tipologi-tipologi bahwa perempuan itu lemah, kemudian juga dia harus ngurusin rumah tangga saja, itu sudah, saya kira sudah seiring waktu itu sudah mulai tidak dipermasalahkan lagi. Persoalannya, tantangannya adalah pada diri si perempuan itu sendiri. Dia punya banyak potensi, tetapi bagaimana dia bisa menggali potensi dan meningkatkan potensi itu sehingga memberikan hasil baik terhadap di individu dia sendiri, lebih-lebih terhadap kehidupan keluarga dan sekelilingnya begitu. Saya kira sekarang banyak kok perempuan-perempuan yang jadi pengusaha-pengusaha sukses begitu kan. Bahkan kita punya organisasi perempuan ya kan, organisasi pengusaha perempuan gitu. Itu berarti kan menunjukkan bahwa dalam konteks ekonomi, perempuan punya andil yang luar biasa begitu. Hanya persoalannya adalah apakah semua perempuan mampu begitu? Tentu kita harus menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. perempuan itu dikenal dengan multitasking gitu ya. Sambil ngurusin keluarga, bisa juga sambil punya bisnis dan sebagainya. Dan itu adalah nilai-nilai kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, disinilah letak potensi yang harus kita gali. Tantangannya tadi adalah mau atau tidak kita menggali dan mengoptimalkan potensi itu.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Ya pendengar, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dari dialog yang telah kita dengarkan bersama, sebuah pemaparan yang sangat mencerahkan baru saja kita dengarkan bersama dari Ibu Tri Hidayati. Dan ada beberapa catatan penting yang patut kita garis bawahi dari penjelasan beliau tadi. Yang pertama, dalam kacamata ekonomi syariah, sistem ini sebenarnya tidak memandang genderitas. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan ruang yang sama dengan fondasi utama kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dan yang kedua, Ibu Tri juga menyebutkan bahwa kita secara faktual, mayoritas pelaku usaha mikro di Kalimantan Tengah digerakkan oleh kaum perempuan. Disinilah kelebihan multitasking perempuan diuji dan terbukti tangguh. Tantangan terbesar saat ini ternyata bukan lagi soal lingkungan yang membatasi, melainkan bagaimana dari dalam diri perempuan itu sendiri untuk mau menggali potensi, melek terhadap digitalisasi serta memahami standarisasi seperti sertifikasi halal pada produknya. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi persembahan RRI Palangkaraya. Pendengar dan seluruh pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun berada, dari seluruh rangkaian mendengarkan wawancara hingga sesi diskusi kita hari ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan yang sangat kuat. Perempuan bukan lagi objek pasif, melainkan subjek dan motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Akhir kata, semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nuzul bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
3: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila. Selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.

0: cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah rabbil alamin. Kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun

0: banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak. Iya, 7 orang. Satu pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena pengalaman, sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
2: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 AIC Nagoya, Jepang. Dan klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insyaallah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola.

0: permainan. Jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
1: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami. Pendengar, bagi Anda yang telah menunaikan ibadah sholat zuhur, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga setiap doa yang kita panjatkan membawa ketenangan dan keberkahan. Selamat beristirahat juga bagi para pendengar semua yang mungkin sedang menikmati jeda aktivitas di siang hari ini. Kami menghimbau untuk tetap jaga kesehatan dan semangat menjalani hari ini dengan baik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menghadirkan berita dan informasi yang tentunya terupdate untuk para pendengar semua. Tetap semangat, tetap produktif, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, siang hari adalah waktu yang tepat untuk sejenak mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Di sela kesibukan, jangan lewatkan waktu makan siang dan pilihlah makanan yang bergizi dan perbanyak sayur dan buah. Dan terutama juga perbanyak minum air putih yang cukup agar energi tetap terjaga hingga sore nanti. Dan ada tips sederhana juga pendengar, bila memungkinkan sempatkan juga beristirahat sekitar 15 hingga 30 menit untuk membantu tubuh kembali segar. Ingat, produktivitas yang baik selalu diawali dari tubuh yang sehat. Dan untuk para pendengar semua yang mungkin saat ini sedang di perjalanan dan melanjutkan aktivitas, kami himbau untuk tetap beristirahat sejenak dan memanfaatkan waktu siang ini. Bagi yang sedang di perjalanan, kami juga menghimbau untuk tetap berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Pendengar, berikut kami sampaikan informasi yang kami lansir dari rri.co.id, yang dimana tertibkan Fasum Satpol PP Kobar Tata Pedagang Durian di TPU Skip. Dan pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kota Waringin Barat atau Kobar melaksanakan operasi patroli pemantauan dan pengawasan intensif terhadap keberadaan pedagang musiman buah durian serta penjual bunga. Aktivitas perdagangan tersebut terpantau menjamur di kawasan tempat pemakaman umum atau TPU Skip Jalan Pangeran Diponegoro pada Jumat 3 Juli 2026. Langkah taktis ini dijalankan sebagai bagian dari komitmen nyata pemerintah daerah dalam melakukan penataan tata ruang kawasan perkotaan agar senantiasa terjaga dalam kondisi tertib, aman, dan nyaman. Agenda patroli wilayah tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Kobar, Syahruni, bersama jajaran personel dari Regu I. Selain memantau ketat aktivitas pedagang di seputaran kompleks TPU Skip, petugas juga bergerak meninjau lokasi relokasi baru yang dipusatkan di Jalan Kawitan 1 guna memastikan kesiapan infrastruktur lapak yang telah disediakan bagi para pedagang. Dalam interaksi di lapangan, petugas secara masif mensosialisasikan dan memberikan imbauan tegas namun santun kepada para pedagang agar bersedia memindahkan usahanya ke lokasi yang telah ditetapkan. Mereka juga diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan serta dilarang keras memanfaatkan fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban, keselamatan pengguna jalan maupun kenyamanan masyarakat luas. Melalui operasi penataan kota ini, Satpol PP Kobar berharap para pelaku usaha musiman dapat bersikap kooperatif dan mendukung estetika keindahan kota dengan mematuhi regulasi yang berlaku. Dan pihaknya memastikan pengawasan dan patroli berkala akan terus digulirkan sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan peraturan daerah sekaligus memberikan pelayanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Waringin Barat. Dan pendengar, demikian kami sampaikan informasi yang kami lansir dari rri.co.id kepada para pendengar semua untuk menemani waktu istirahat Anda pada siang hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan berita warta daerah untuk para pendengar semua yang tentunya pasti teraktual dan terpercaya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Astaga, aku telat lagi ke kampus, tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
3: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat, itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
2: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
3: Susah itu wajar, tapi bukan berarti gak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang gak penting.
2: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
3: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Informasi tentang kandungan bahan pengawet yang ada di dalam mie instan tidak menjadi halangan bagi penggemarnya untuk tetap mengkonsumsi makanan ini. Walaupun bukan makanan yang menyehatkan, mie instan tetap digemari banyak orang. Selain rasanya yang enak dan gurih, penyajiannya pun sangat praktis. Di dalam bumbu mie instan terkandung kadar garam dan pengawet seperti monasium glutamat yang sangat tinggi. Sehingga pada orang yang memiliki hipertensi, kegemukan, dan diabetes, dianjurkan tidak mengkonsumsi mie instan. Sementara kandungan lilin yang selama ini diyakini ada dalam mie instan, umumnya akan meleleh atau hilang ketika direbus. Untuk itu, jika kita membuat mie instan, sebaiknya air rebusan tersebut tidak dikonsumsi. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat mengkonsumsi mie instan. Yaitu, jangan makan mie instan dalam kondisi mentah atau belum direbus. Jangan terlalu sering makan mie instan, minimal seminggu sekali. Jangan mengkonsumsi air rebusan dari mie instan. Tambahkan sayuran saat menyajikan mie instan. Cara ini juga sebagai upaya netralisasi komposisi agar yang dimakan mengandung bahan organik yang sehat. Usahakan tidak menggabungkan mie instan dengan mie, karena keduanya sama-sama mengandung karbohidrat. Jadi sebaiknya gabungkan dengan makanan lain seperti protein. Yang terakhir, minum air putih minimal 500 ml atau 2 gelas setelah makan mie instan. Lebih banyak air putih, lebih baik.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
3: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 6 Juli 2026.

Ekowisata Taman Nasional Sebangau hadirkan edukasi konservasi sekaligus wisata menarik bagi pengunjung. Para pemandu wisata dibekali standar aturan operasional agar kawasan wisata tetap terjaga. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang telah berjalan di Kota Palangkaraya sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. KPU Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Selengkapnya, reporter kami Angga Jaya Bijaksana melaporkan langsung.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Greta Virginia di studio. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, Komisi Pemilihan Umum baru saja selesai menggelar rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan pertama tahun 2026 di kantor KPU di Kota Palangkaraya sebagai upaya memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir dihadiri oleh seluruh KPU Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah. Ketua KPU Kalimantan Tengah, Satriadi, mengatakan pleno ini menjadi bagian dari evaluasi rutin terhadap perubahan data pemilih seperti pemilih baru yang telah memenuhi syarat, pemilih yang meninggal dunia, maupun yang berpindah domisili. Melalui rapat pleno tersebut, KPU Kalimantan Tengah menghimpun dan merekapitulasi hasil pemutakhiran data terbaru yang diperoleh dari KPU Kabupaten Kota serta instansi terkait. Data yang telah diperbaharui diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan daftar pemilih yang lebih valid untuk menghadapi pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah di masa datang. Berikut pernyataan dari Ketua KPU Kalimantan Tengah saat terjadi terkait dengan rapat pleno ini.
2: Kami sampaikan bahwa pada kesempatan kami hasil pemutakhiran dan sebelumnya sudah disampaikan oleh Kabupaten Kota dan rekapitulasi oleh untuk semester 1 di tahun 2020.
1: Yaitu penjelasan singkat dari tujuan pemutakhiran data yang dimana data ini sudah dirapat dianggapkan di tingkat kabupaten dan kota seluruh Kalimantan Tengah dan KPU Kalimantan Tengah tinggal melakukan pengesahan jumlah data pemilih berkelanjutan. Sementara itu berdasarkan data yang saya himpun, jumlah pemilih jadi terbanyak itu ada di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan masing-masing 333.715 pemilih dengan rincian 171.556 laki-laki dan 162.159 perempuan. Jumlah keseluruhan dari 136 jumlah kecamatan di Kalimantan Tengah ada 1.571 desa kelurahan sebanyak 1.063.224 pemilih laki-laki dan 1.005.880 pemilih perempuan sehingga jumlah keseluruhan per pemilih yang sudah terdata dalam rekapitulasi berkelanjutan triwulan pertama ini jumlah pemilihnya di Kalimantan Tengah ada 269.104 pemilih. Mungkin demikian dari kantor KPU Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya. Oke, ke sana kembali ke rekan Eta Kinya di studio.
0: Ya, terima kasih rekan Aga menyampaikan langsung pada siang hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kapuas merespon kembali maraknya aksi balap liar di ruas Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Tambun Bungai yang dilaporkan berlangsung selama 3 malam berturut-turut. Sekretaris Daerah Kapuas, Usis Isangkai, mengatakan penanganan persoalan tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi agar upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif. Usis menjelaskan, pemerintah daerah akan melibatkan berbagai instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah atau OPD, diantaranya kepolisian, TNI, kejaksaan, dinas perhubungan, serta satuan polisi Pamong Praja. Menurutnya, sinergi seluruh pihak diperlukan karena balap liar tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga menyangkut ketertiban umum serta keselamatan masyarakat yang menggunakan jalan pada malam hingga dini hari. Maraknya aksi balap liar di ruas Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Tambun Bungai kembali menjadi perhatian setelah warga melaporkan aktivitas tersebut berlangsung selama 3 hari. Maksud kami, berlangsung selama 3 malam berturut-turut pada jam yang hampir sama. Kondisi itu dinilai membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya, sekaligus berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas serta mengganggu ketenangan masyarakat di sekitar lokasi. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, ekowisata Taman Nasional Sebangau hadirkan edukasi konservasi sekaligus wisata menarik pagi bagi pengunjung. Para pemandu wisata dibekali standar aturan operasional agar kawasan wisata tetap terjaga. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Guide ya, khususnya yang di mana di desa yang akan menjadi guide lokal, okay, yang menjadi tempat mereka kunjung, itu yang harus kita perkuat sih.
4: Ekowisata di Taman Nasional Sebangau menjadi salah satu daya tarik besar bagi pariwisata di Kalimantan Tengah. Bukan sekedar menawarkan pengalaman wisata yang menarik, kawasan ini juga memberikan nilai edukasi kepada setiap pengunjung mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni mengatakan, konsep ekowisata mendorong setiap pengunjung untuk bertanggung jawab dan menjaga lingkungan selama berada di kawasan konservasi. Dengan demikian, wilayah konservasi yang dibuka sebagai objek wisata tetap terjaga, terawat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun ekosistem.
5: Perjalanan yang bertanggung jawab untuk mengunjungi tempat wisata yang masih alami, tentunya untuk mempelajari lebih detail, terus sehingga apa untuk melihat konservasi seperti apa, dan itu juga diharapkan memberikan manfaat untuk masyarakat lokal dan juga berguna untuk ekologi kawasan.
4: Lebih lanjut, spesialis konservasi dari WWF Indonesia, Ari Mei Didit mengatakan, pihaknya juga memberikan edukasi kepada pemandu wisata lokal mengenai standar operasional dan prosedur saat mendampingi wisatawan. Salah satunya dengan menerapkan aturan keamanan yang ketat untuk menjaga kelestarian kawasan serta melindungi orangutan sebagai satwa yang dilindungi.
3: Makanya ada aturan-aturan yang ketat, bagaimana mungkin jumlah pengunjungnya berapa sekali melihat, berapa lama, jarak ke mana? Ke orangutannya dari pengunjung itu seberapa jauh. Nah, itu awalnya memang kita ajarkan teman-teman di guide ya, khususnya yang di mana di desa yang akan menjadi guide lokal, okay, yang menjadi tempat mereka kunjung, itu yang harus kita perkuat sih.
4: Penerapan ekowisata yang bertanggung jawab diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara aktivitas wisata dan upaya pelestarian alam. Selain memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan, konsep ini juga mendukung pemberdayaan masyarakat lokal serta menjaga keberlanjutan Taman Nasional Sebangau untuk generasi mendatang. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, ruang digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak dan remaja. Namun di balik kemudahan mengakses informasi, tersimpan ancaman penyebaran paham radikalisme dan kekerasan yang menyasar generasi muda. Selengkapnya Prayoga melaporkan.
6: Bicara tentang intoleransi, radikalisme dan terorisme, tentunya kita kunci dulu nih ya. Nah, kita terlepas dari semua agama dulu.
7: Ancaman penyebaran paham radikalisme dan kekerasan di ruang digital menjadi perhatian serius. Anak dan remaja dinilai sebagai kelompok yang paling rentan karena aktif menggunakan internet, media sosial, hingga permainan daring. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat literasi digital, sekaligus melindungi generasi muda dari pengaruh negatif di dunia maya. Ganjar Satriono dari Satgas Wilayah Kalimantan Tengah mengatakan radikalisme, intoleransi, dan terorisme tidak berkaitan dengan agama. Menurutnya, kelompok penyebaran paham kekerasan memanfaatkan media sosial dan fitur komunikasi dalam permainan daring sebagai sarana merekrut anak-anak. Ia juga mengingat orang tua agar mengenali perubahan perilaku anak sebagai langkah awal pencegahan.
6: Bila mana kita berbicara tentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme, tentunya kita kunci dulu nih ya. Nah, kita terlepas dari semua agama dulu. Nah, ini penting sekali ya. Bila mana kita berbicara tentang radikalisme, tentang intoleransi, tentang terorisme, kita sepakat bahwasanya ini tidak ada hubungannya dengan agama. Itu dulu.
7: Selain pengaruh dari ruang digital, kondisi keluarga juga menjadi faktor penting dalam membentuk ketahanan mental anak. Anak yang kurang mendapatkan perhatian masih sayang dinilai lebih rentan mencari pelarian di lingkungan yang salah. Karena itu, komunikasi yang baik serta pendamping orang tua menjadi bagian penting dalam mencegah anak terpapar paham radikal maupun kekerasan. Pada kesempatan yang sama, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala, mengatakan anak tetap dapat tumbuh dengan baik meski orang tua berpisah, selama kedua orang tua memilih komitmen untuk mengasuh dan menampingi yang bersama-sama. Menurutnya, kebutuhan kasih sayang anak terus tetap terpenuhi agar tidak mudah dipengaruhi lingkungan negatif.
8: Jadi gini ya, terutama untuk orang tua yang menjadi anak-anak menjadi broken gitu.
9: Iya,
8: sebenarnya
9: korban, dia
8: korban anak. Memang ketika terjadi perceraian itu korbannya pasti anak. Tetapi ketika terjadinya perceraian ini, tapi antara suami dan istri punya komitmen merawat bersama-sama, insya Allah atau Tuhan mengizinkan, tangki cinta si anak tidak akan kosong.
7: Melalui sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat, upaya pencegahan radikalisme serta kekerasan di ruang digital diharapkan dapat semakin efektif. Penguatan literasi digital, pengawasan menggunakan gawai, serta komunikasi yang terbuka dengan anak menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi muda yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Demikian Prayoga melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Bunto. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang telah berjalan di Kota Palangkaraya sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
11: Pro kontra ya memang pasti ada, karena semua siswa pasti punya selera yang berbeda. Kita ada 300 siswa, otomatis 300 lidah.
12: Program Makan Bergizi Gratis MBG yang telah dilaksanakan di Kota Palangkaraya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Program ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, mencegah stunting, serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pelaksanaan program MBG ini juga menyasar sejumlah sekolah dengan penyediaan makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak. Kehadiran MBG diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang siswa sekaligus meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar di sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Dini, menyambut positif program MBG ini yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyediaan makanan hingga tenaga kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap kualitas menu dan kebersihan makanan. Setiap menu yang disajikan disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi, mencakup sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, serta susu atau perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
11: MBG yang dikasih ke kita, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang sangat senang sekali ada. Dari hasil pantauan kita, memang ada sebagian anak yang mengatakan MBG itu kurang enak. Kenapa? Karena rasanya, Bu. Karena dari setelah kita lihat dan kita rasakan ya memang, karena mungkin ya penyedap tambahan, rasa dan sebagainya itu disesuaikan dengan gizi, mungkin dengan kondisi anak, sehingga rasanya tidak sama dengan rasa yang di rumah. Jadi ada yang menurut mereka itu hambar, kemudian tampilannya tidak menarik dan sebagainya.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, menyampaikan pihaknya ikut serta memberikan dukungan atas berjalannya program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto ini.
9: MBG itu wilayahnya BGE. Cuma edukasi kita kan satu aja, agar makanan yang dikonsumsi itu aman untuk semua orang, anak kita, cucu kita, warga kita memenuhi standar. Tadi sebenarnya bahan baku, tolong dong, bahan baku yang segar, daging yang segar, sayuran segar. Yang kedua, air jangan sampai dimenjerat, muntah, tolong dong airnya memenuhi standar, misalnya air yang bebas esensial koli kan.
12: Saat ini pemerintah Kota Palangkaraya menyambut baik pelaksanaan program MBG karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama dalam mencegah stunting dan meningkatkan status gizi anak. Selain memberikan dampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyediaan bahan pangan dari daerah. Pelaksanaan makan bergizi gratis di Palangkaraya akan terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta didik yang menjadi sasaran program ini. Pemerintah pun berharap sinergi seluruh pihak dapat menjaga keberlangsungan program sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal pembangunan daerah maupun nasional. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. RRI Palangkaraya menggelar kegiatan nonton bareng dan dengar bareng babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Kroasia. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan kemeriahan pertandingan, tetapi juga memberikan ruang yang inklusif bagi penyandang tunanetra melalui fasilitas radio, sehingga mereka dapat menikmati jalannya laga bersama masyarakat. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
13: Pesta bola Piala Dunia kami dilibatkan, ini sesuatu yang sangat jarang terjadi, maka kami mengapresiasi untuk RRI telah melibatkan teman-teman.
14: Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia, disingkat Pertuni, Kalimantan Tengah, Mulyansah, mengapresiasi kegiatan nonton dan dengar bareng pertandingan babak ke-22 besar Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Kroasia. Kegiatan yang digelar LPP RRI Palangkaraya ini tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan bersama, tetapi juga menghadirkan suasana yang inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas netra melalui fasilitas radio sebagai media utama menikmati jalannya pertandingan. Mulyansah mengaku kegiatan ini merupakan pengalaman yang sangat berkesan. Menurutnya, RRI telah menunjukkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas netra karena dinilai memberikan akses informasi dan hiburan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan siaran radio yang menghadirkan deskripsi pertandingan secara langsung, mereka dapat mengikuti jalannya laga tanpa mengalami hambatan seperti saat menyaksikan pertandingan melalui televisi. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut pada perhelatan Piala Dunia berikutnya dan menjadi inspirasi bagi media lain untuk menghadirkan layanan yang lebih ramah disabilitas.
15: Pesta bola Piala Dunia kami dilibatkan

0: Tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk berkumpul dan berinteraksi dalam suasana yang penuh semangat. Salah seorang peserta nobar, Binayanto, menilai kegiatan yang diselenggarakan RRI Palangkaraya sangat positif karena mampu menghadirkan ruang berkumpul bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi keterlibatan penyandang tunanetra yang dapat mengikuti pertandingan melalui radio sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pengalaman yang sama dalam menikmati pesta bola dunia.
1: Iya, sangat sungguh luar biasa sekali tunanetra bisa mendengar melalui radio. Mereka bisa membedakan di mana pertandingan itu, sangat sungguh luar biasa.
2: Harapannya nih, Mas?
3: Harapannya gimana, Mas, untuk kedepannya jika ini lagi dilaksanakan begitu?
1: Harapan saya semoga LPPRI Palangkaraya itu tetap menyediakan wadah tempat kita menonton bareng atau tetap melaksanakan kegiatan seperti ini, mengumpulkan masyarakat maupun orang banyak agar kebersamaan kita itu terlihat melalui nobar atau nonton bareng.
0: Melalui kegiatan nonton bareng dan dengar bareng ini, RRI Palangkaraya tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan inklusivitas. Fasilitas radio yang disediakan menjadi bukti bahwa olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa terkecuali, sekaligus mempertegas peran RRI sebagai media publik yang melayani seluruh lapisan masyarakat. Demikian Hesa melaporkan.
4: Ya, pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
5: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. 4. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Dan yang 5, segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Dan pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena sebentar lagi kita akan masuki program Request Pop 100% Indonesia.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro1 RRI Palangkaraya, saat ini kita telah sampai di program Request Pop 100% Indonesia. Silakan bagi para pendengar semua yang ingin request lagu favorit, tentunya karya musisi tanah air, bisa segera menghubungi kami di nomor WhatsApp atau saluran telepon kami. Dan saat ini pendengar tidak usah berlama-lama, sudah terhubung bersama kita di WhatsApp. Ini ada Bang Tony di Setaji. Kita sapa dulu. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo. Selamat siang, Request Pop
2: Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia, Bang Tony. Halo, Bang Tony. Bagaimana kabarnya, Bang Tony?
2: Kabarnya puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan.
2: Panas sekali.
1: Iya. Panas sekali ini Palangkaraya ini, Bang Tony. Beberapa hari ini, aduh.
2: Mungkin gak ada hujan lagi.
1: Iya, tapi tetap sehat lah, Bang Tony. Kita sudah beberapa hampir seminggu lebih nih tidak bersua ini ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kemana mereka? Lama enggak.
1: Iya, saya cuma hari Senin aja nih, Bang Tony, yang jadwal siangnya ini.
2: Kerjanya di belakang ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Sore.
2: Ya,
1: Gimana, Bang Tony, sehat aja lah.
2: Puji Tuhan sehat ya.
1: Iya, puji Tuhan. Yang penting tetap ini ya, jaga kesehatan kita.
2: Mereka.
1: Ya.
2: Tim apa Menpora pagi kalah akhir pertandingan.
1: Siapa berhasil. Bang Tony jagoannya?
2: Jagoan berhasil
1: kan. Wah, sudah pulang Bang Tony, pulang dia.
2: Enggak bisa langsung doa Bang Aga tercapai.
1: Aduh, berarti Bang Aga
2: pulang kandangnya.
1: Iya. Berarti Bang Aga jagoannya bukan Brazil.
2: Di Argentina.
1: Oih. Pendukung setia itu.
2: Iya.
1: Siapa lagi selain Brazil, Bang Tony?
2: Berarti Prancis juga bagus ini.
1: Iya, kita saksikan dia lawan siapa itu, Bang? Nanti.
2: Yang penting nonton bareng tuh rame itu.
1: Iya, betul.
2: Lagi yang bertanya.
1: Iya, silakan langsung.
2: Hanya dirimu.
1: Hanya dirimu tuh dari siapa itu, Bang Tony?
2: Dari Ellen Mamo.
1: Kita cari dulu. Sambil salam-salam, Bang.
2: Salam dulu ya. Untuk Bang Agal, salam sehat keluarga juga. Terus selamat masuk nomor besar ya.
1: Jagoannya.
2: Jagoan Argentina.
1: Iya.
2: Terus Mbak Sasa, Mbak Susi juga salam sehat ini.
1: Iya.
2: Mama Yuda juga, Pak Weni, Putra Pangkalan Bun, Oma di Sampit, Yan Selayar, Bung Jepri, Bung Erwin juga, Bung Garim di Sampit, Lisarian ya, Bung Pandu. Yang lain kita rangkul semua aja ya. Untuk Mbak Aneta, selamat bertugas, sepertinya semangat terus jaga cuacanya, jaga suaranya biar tetap mood ini.
1: Iya.
2: Minumannya aja.
1: Jeruk,
2: buah-buahan itu aja mereka.
1: Betul.
2: Suaranya.
1: Jeruk
2: kita yang manfaatnya banyak vitamin C itu kan.
1: Iya.
2: Stamina gitu.
1: Betul.
2: Oke, mereka itu saja.
1: Iya, terima
2: selamat
1: kasih.
2: Bertugas, sehat terus, dimurahkan rezekinya, panjang umur.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Iya,
2: selamat
1: terima
2: siang.
1: Kasih. Selamat siang. Iya, selamat siang, salam sehat untuk Bang Tony. Terima kasih Bang Tony sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Untuk lagunya nanti akan kita putarkan. Dan saat ini pendengar telah bergabung bersama kita di line telepon. Kita coba angkat dulu. Halo.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, halo, selamat siang Request Pop
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, ini dengan Bang Putra nih sepertinya suaranya ya.
3: Iya, betul.
1: Iya.
3: Apa kabar nih Mbak Areta di siang hari ini?
1: Luar biasa, puji Tuhan baik sekali nih Bang Putra, dengan meskipun kondisi panas sekali.
3: Ya betul, apalagi ini di tepatnya di Purbasari ya. Kami di Purbasari saya nih lagi mati lampu.
1: Mati lampu.
3: Pukul 9 sampai hampir 5 jam nih sudah.
1: Oh, lama sekali ya.
3: Iya, menjelang jam 2 nanti jam kan apa namanya? Ya 5 jam
1: katanya ya.
3: Ya kurang tahu juga kan. Katanya kan 3 jam aja.
1: Iya.
3: Hampir 5 jam belum nyala juga.
1: Waduh, untung masih bisa kita telepon ke sini ya.
3: Iya betul sekali.
1: Iya, masih bisa dengar radio ini tapi.
3: Masih bisa-bisa dengar yang radio di chat.
1: Iya, oke. Bang Putra mau request lagu apa?
3: Maria, Maria dari Juli Sitanggang.
1: Maria Juli Sitanggang. Oke, kita putarkan oke, nanti ya.
3: Barusan Bang Tony ya, barusan.
1: Iya, Bang Tony tadi, Bang.
3: Iya, saya tunduk beliau untuk Bang Agong, Mbak Tata, Mbak Susi, Bang Dewi Pangalan Bun, Bang Jepri, Bang Nanang Tompik Pangalan Bun, Bang Melon Pangalan Bun, Bu Usin dan Pak Freddy, Mama Yuda Sampit, Bang Ari di Samarinda, Bang Nanang Banjar, Bang Pandu, Mbak Suti, Pak Sisilia di Kupang, Mbak Wika Wonosobo, Mbak Weni, Putra Gacor, Ibu Sri, untuk Akil Bunga, dan semuanya, pencipta Prosatu Palangkaraya.
1: Oke, siap. Oke,
3: lagunya ada?
1: Ada, lagunya ditunggu, oke. Bang.
3: Lagunya ditunggu, untuk barepanya selamat berugas, terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih telah bergabung di Request Pop ya, Bang Putra Pangkalan Bun. Dan pendengar, saat ini juga telah bergabung bersama kita. Ini ada di saluran teleponnya ada Mbak Sasa ini. Dan oke, maaf untuk sepertinya ini susah kita angkat kalau di line telepon karena masih ada yang menelpon ini ya. Nanti mungkin bisa telepon kembali. Dan kita angkat dulu di WhatsApp ini ada Mbak Sasa. Halo.
4: Selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
4: 100%
1: Indonesia. Mbak Sasa, bagaimana kabarnya Mbak Sasa?
4: Kabarnya baik, Mbak Reta.
1: Iya.
4: Panas.
1: Betul, panas ya di Palangkaraya ini. Saya juga udah mulai serak ini Mbak Sasa.
4: Iya, itu untung nggak mati lampu, nunggu-nunggu dari kemarin.
1: Tapi iya, tapi ada mati lampu lah di situ Mbak Sasa.
4: Nggak ada hari apa, hari itu aja yang dari pagi jam 8 sampai jam 1 itu aja.
1: Oh iya. Kalau sampai
4: tapi kemarin kulihat jadwalnya hari Sabtu yang kena, tapi enggak.
1: Oh, syukur kalau begitu Mbak Sasa lah.
4: Udah lewat.
1: Iya, jadi
4: anu enggak bisa apa-apa. Laptop itu bisa monitor radio kecil, telepon enggak bisa.
1: Oh iya iya.
4: Lalu pakai itu, pakai listrik. Pakai apa namanya pulsa punya aku nggak bisa mbak karena kayaknya sudah di itu.
1: Iya
4: ya, syukurnya nggak mati listrik.
1: Iya syukur jalan Mbak Sasa, nanti mungkin ada gilirannya kapan-kapan lagi.
4: Iya jangan aja.
1: Amin, semoga ya sudah aja Mbak Sasa lah.
4: Iya.
1: Oke, Mbak Sasa mau request lagu apa untuk hari ini?
4: Andai kau tahu aja dari apa itu Republik kan?
1: Andai kau tahu, oke.
4: Republik kah? Ini rasanya kulit Republik.
1: Oh, ungu kalau ini, andai kau tahu ini.
4: Tapi lain itu ini kalau yang Republik. Andai kau tahu, andai kau tahu.
1: Itu mungkin tuh liriknya Mbak Sasa. Apa
4: nggak,
1: ya?
4: Memang judulnya, Mbak.
1: Oh iya, Kak, coba Republik. Kita cari My Republic. Oke, kita coba cari dulu Republic ya. Oke, Refu. Kalau selain itu ada lah, Mbak Sasa.
4: Lagunya kan nggak ada, yang itu aja berarti salah lihat lah, mungkin itu ungu ya.
1: Andai kau nanti. Dulu ada nih kalau Republik.
4: Telah ku andai kau andai kau apa namanya? Apa tadi mbak?
1: Judulnya telah ku berikan kalau judulnya nih.
4: Lain.
1: Yang mana lagi Mbak Sasa?
4: Dari ini aja mbak, dari apa lah? Masih cinta dari Tonik kah?
1: Tonik, coba kita cari.
4: Tonik, ya.
1: Masih cinta ya?
4: Masih cinta ya, masih cinta.
1: Oke, kita masih cinta. Tonik tadi ya?
4: Iya, Tonik ke cewek punya. Salam dulu mbak ya.
1: Oke, salam dulu aja.
4: Salam buat Pak Tony tadi, selamat sehat selalu, terus Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Bapak Memey, Spandu, Mega dan Bang Jonnya, Mbak Weni, Mama Sri, Mama Demi, semoga sehat selalu.
1: Iya.
4: Terus Lisa Rian, Susi, kayaknya buat semua aja marah.
1: Oke.
4: Dari A sampai Z. Ada nama lagunya?
1: Gak ada nih kalau yang dengan judul yang Mbak Sasa sebutkan tadi itu dari kotak Masih Cinta tadi.
4: Cinta kotaknya. Ya barang aja itu enggak kotak aja, Mbak.
1: Oke, nanti kita putarkan Mbak Sasa lah.
4: Masih Cinta RRI.
1: Betul. Oke,
4: terus
1: ditunggu.
4: Buat tadi lah, dari A sampai Z ya lah.
1: Iya, oke.
4: Buat Marita dan peraturnya, sampai selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
1: Amin.
4: Aku tunggu, selamat siang menjelang sore, dadah, bye-bye.
1: Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih Mbak Sasa telah bergabung di Request Pop. Dan mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bisa hubungi kami di saluran telepon. Nah, oke, sekarang sudah bergabung bersama kita ini di line telepon. Kita angkat dulu. Halo? Halo?
5: Halo?
1: Halo, Request Pop.
5: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia dengan Bang Agau ini ya.
5: Betul sekali.
1: Gimana kabarnya Bang Agau?
5: Kabar baik. Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, luar biasa.
5: Keadaan cuaca ini sangat panas.
1: Betul, Bang Agau.
5: Nah, disertai ini gangguan-gangguan listrik ini kadang-kadang ya sangat menyebalkan gitu.
1: Iya.
5: Jadi harapan kita keadaan seperti ini
1: jangan
5: sampai terulang kembali ya.
1: Iya, betul-betul betul.
5: Yang disertai ini, Mbak, WiFi ini kadang-kadang
1: Lelet ya?
5: Jaringan.
1: Oh iya, betul.
5: Iya, listrik mati dan kadang-kadang juga gangguan.
1: Sepaket
5: bilang,
1: ini.
5: My Republic ini hebat. Tapi sekarang nyatanya apa? Jadi jangan kita bohongi pelanggan ya. Aturannya jangan seperti itu. Ya kalau beriklan, beriklanlah yang jujur. Iya, jangan jangan yang aneh-aneh. Republik kita ini aneh-aneh sudah. Iya. Jadi harapan kita, keadaan yang seperti ini jangan sampai berulang-ulang. Nah ini ada rencana nih, pergantian dari kompor gas ke kompor listrik. Kita dengar di dialog di Pro 3 RRI ya, di Jakarta.
1: Iya.
5: Ini sangat tanu, kalau seperti ini, mau apa lagi kita kalau sudah ditarik apa kompor listrik yang sekarang. Pakai kompor gas anu apa kompor gas kompor gas.
1: Iya, kita tetap tunggu kan aja listrik. Bang Anggal.
5: Jadi kalau seperti ini, kalau listrik mati mau apa kita masak, mau pakai kayu kayu enggak ada, cari pelangkeraya susah. Lain kalau di desa enak cari kayu sekarang. Dulu ada kompor hok yang pakai minyak gas, itu ditiadakan lagi anukan ke kompor gas. Ini mahal lagi tabungnya ini. Ada yang ya 35, 37, bervariasi sampai 40. Itu harus dianukan. Jangan seperti inilah. Bikin keadaan menyusahkan masyarakat.
1: Iya.
5: Apalagi kalau pakai listrik ini. Ini jangankan meringankan. Kalau pakai listrik kan pertama beban pulsa, ada kompor gas, ada kulkas, kipas angin, AC kalau yang punya AC. Jadi sekarang bikinlah program-program yang mensejahterakan masyarakat, jangan aneh-aneh. Itu harapan saya selaku masyarakat Kalimantan Tengah ya.
1: Iya.
5: Demikian. Aku pengen lagu dari Ubi Mesak saja ya.
1: Ubi Mesak, dengan
5: ya,
1: apa judulnya
5: dengan judul
1: itu?
5: Kau dan Aku Satu.
1: Ubi Mesak.
5: Iya.
1: Kau dan Aku Satu ya Bang. Oke,
5: ya,
1: ada ini.
5: Betul. Ya, salam dulu ya.
1: Silahkan.
5: Terutama buat Bang Tony ya. Brasil sudah pulang, angkat koper sudah. Argentina. nonggos dengan kasus Mesir.
1: Iya, betul.
5: Harapan kita, saya selaku penggemar Argentina, mudah-mudahan berlanjut ke 48 final. Bahkan saya sampai ke final. Bahkan ke trofi yang kedua kali.
1: Iya, amin.
5: Andreas Lionel Messi. Argentina gol. Messi, yes.
1: Jangan ketinggalan nontonnya, Bang lah.
5: Iya, memang betul. Kalau saya, kalau Argentina, tidak berkisar di hadapan TV. Televisi.
1: Biarpun...
5: Ya, kalau yang lain-lain, karena saya tidak terlalu apa memfavoritkan atau mengidolakan Lionel Andres Messi, ini idola saya. Sejak saya tahun berapa ya? Tahun 2006 dia itu masuk timnas.
1: Iya.
5: Sampai sekarang.
1: Lama sekali, Bang lah.
5: Iya, betul. Kalau
1: berarti...
5: saya bukan apa? Kalau Argentina ini sudah kenal semua pemainnya dari era Maradona sampai Lionel Messi.
1: Ya. Berarti kalau Argentina main meskipun subuh tetap nonton, Bang Agau lah.
5: Nonton. Jadi kalau kita bangunkan istri, bikin kopi, anak, nonton bersama-sama.
1: Iya.
5: Jadi enak. Jadi ada kekerapan bersama istri. Kita berdoa dulu sebelum sebelum
1: Argentina main.
5: Iya, menikmati apa yang kita nikmati ya.
1: Iya.
5: Salam dulu lanjut ya.
1: Iya, silakan Bang.
5: Terus buat Mbak Sasa ya, salam sehat, salam berigas. Buat Putra Pangkalan Bun, Mas Dede juga di Pangkalan Bun juga. Ada Bang Pandu, ada Mama Yuda, Nanang Bancar juga. Terus Mama Sri di Murung Raya ya, salam sehat, salam berigas juga. Terus Bang Karim di Sabangau. Saya rasa bos semuanya dari Asap Wajib tanpa terkecuali ya. Aku undur pamit, salam sehat, salam berigas, merdeka.
1: Iya, merdeka. Terima kasih Bang Aga telah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dengan tadi juga sudah pesan-pesannya, keluh kesahnya juga Bang Agau ya, lengkap sampai Argentina tadi sudah. Oke, mungkin bagi para pendengar nih telah bergabung bersama kita di WhatsApp. Halo.
6: Halo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Selamat siang menjelang sore. Dengan siapa ini?
6: Melon di Kota Manis.
1: Oh, Bang Melon di Kota Manis, Pangkalan Bun ya.
6: Betul sekali.
1: Oke, gimana kabarnya Bang Melon? Lama nih tidak bergabung.
6: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Gimana di Pangkalan Bun, di tempat Bang Melon nih cuacanya?
6: Wih, panas. Panasnya pol juga tiap hari mati lampu, bergilir sama.
1: Oh, sama juga ya.
6: Infonya kan September baru normal lagi.
1: Oh iya, infonya banyak ya, berseliweran. Semoga lebih cepat dari itulah ya, kita amin. Normal kembali. Ya, amin. Oke, mau request lagu apa ini Bang Melon?
6: Lagunya pop sama pop dangdut bisa toh nih?
1: Pop aja di sini Bang Melon.
6: Oh, pop, ya, oke, siap.
1: Apa itu lagunya?
6: Bendera dan ala dari kotak tuh.
1: Bendera ada, boleh bendera.
6: Oke, siap bendera. Salam dan spesial buat semuanya tanpa tercuali A sampai Z ujung ke ujung. Terima kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Melon sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Mungkin pendengar kita masih tunggu penelpon lagi. Ini mungkin kita angkat satu penelpon terakhir ya. Setelah ini bisa hubungin kami di WhatsApp maupun saluran telepon. Dan kami juga mohon maaf jika tadi terkendala, ada yang telepon di saluran telepon tapi tidak terangkat atau terputus. Karena jika sudah masuk telepon lain itu memang kendalanya seperti itu pendengar. Dan kita angkat dulu ya. Oke, halo. Halo, Request Pop.
7: Indonesia
1: 100% Indonesia. Ini Bang Nanang ya?
7: Iya.
1: Iya, Bang Nanang. Apa kabar, Bang Nanang?
7: Lah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Ini Bang Nenang jadi penelpon terakhir nih di request pop edisi hari ini.
7: Sebenarnya masih sempat kalau dia waktu
1: iya.
7: Penelpon terakhir.
1: Iya, untung masih sempat. Biasanya kan penelpon utama ini pertama ini Bang Melon nih. Bang Nanang maksud saya. Iya. Bang Nanang gimana keadaan kondisi cuaca di situ Bang Nanang?
7: Di sini panas.
1: Oh, panas juga
7: mendung. Ternyata. Ada yang panas mendung kan tentu.
1: Iya, ini kalau kita bertanam ini sepertinya mati semua nih tanaman.
7: Ya mungkin banyak hama yang makan cuaca gini.
1: Iya, betul Bang. Tapi kita semoga tetap di kondisi yang selalu sehat Bang ya. Meskipun cuaca ya, kita panas ini bikin serak kita kalau ini.
7: Itulah.
1: Berarti banyak-banyak minum air putih agar tidak dehidrasi Bang ya.
7: Iya.
1: Oke, Bang Nanang mau request lagu apa?
7: Lagu Di Ujung Malam.
1: Di Ujung Malam dari siapa itu Bang?
7: Mariam Belina
1: Di Ujung Malam. Oke, ada Bang? Silakan salam-salamnya.
7: Ya, selanjutnya kata Bang Patra Pangkalan Bun. Bapak Meme, Bapak Mayuda, Abang Upin, Bang Jun, Bang Erwin, Bapak Sasa juga ya, Bapak Masri, yang hanya buat semuanya aja. Selamat siang semuanya.
1: Oke.
7: Okay. Mbak Rita, makasih.
1: Iya, makasih.
7: Selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih untuk Bang Nanang telah bergabung bersama kita di Request Pop pada siang hari ini. Dan pendengar, kami mohon maaf jika ada tadi telepon yang tidak sempat kami angkat pada siang ini. Karena ini mungkin sudah ada 6 nih lagu yang harus kita putarkan. Semoga waktunya juga cukup pendengar semua. Dan mungkin para pendengar yang belum sempat kami angkat atau belum sempat bergabung di Request Pop pada siang hari ini bisa bergabung kembali bersama kami di Request Pop pada hari-hari selanjutnya. Dan untuk itu mari kita dengarkan layanan masyarakat yang berikut ini. Sambil menunggu kita putarkan lagu-lagu setelah pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 14869 terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 299 meter persegi atas nama Barmawi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi di 0813-6105-5654. Dan demikian pendengar, pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Cek fakta edisi Senin 6 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam membagikan dana bantuan Rp210 juta dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi kecerdasan buatan. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan bahwa suara Haji Isam menawarkan dana bantuan Rp210 juta tersebut memiliki probabilitas 99,3% dihasilkan dari AI. Dan pendengar, demikian cek fakta Radio Republik Indonesia pada siang hari ini. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berikut kami sampaikan berita panggilan sidang. Berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk Rudi Anto.

Dan sidang ini kami bacakan untuk diketahui bersama. Langsung saja pendengar, kita putarkan dulu lagu tadi, langsung lagu request dari Pak Bang Tony tadi dengan judul Hanya Dirimu. Selamat mendengarkan.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Miss Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Aduh, cuaca panas sekali, gerah, nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami, terima kasih telah tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan lagu-lagu yang telah direquest oleh para pendengar semua dalam program Request Pop pada siang hari ini. Dan mendengar, kita masih ada beberapa lagu yang masih belum kita putarkan pada siang hari ini. Dan untuk saat ini kita akan putarkan kembali lagu request dari pendengar tadi ya, dari Bang Melon di Pangkalan Bun tadi, dengan judul Bendera. Dan untuk itu kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat yang berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
2: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
1: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita nggak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
2: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
1: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
2: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
1: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
2: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
3: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.
4: Tahukah kamu? Bulan sebenarnya memiliki bau. Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus, tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat, itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pada siang hari ini telah kita ikuti program Request Pop 100% Indonesia. Dan pendengar, lagu tadi juga sekaligus menutup jumpa kita dalam Palangkaraya siang pagi hingga siang hari ini. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar semua di dalam rangkaian acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Dan pendengar, untuk Palangkaraya sore ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Adi Putra. Dan untuk para pendengar semua yang telah bergabung dalam program Request Pop tadi, kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan kami juga memohon maaf jika ada pendengar yang telah mencoba bergabung bersama kami tapi mungkin tidak sempat kami angkat ataupun tadi sempat terkendala saat kami angkat. Dan pendengar bisa bergabung bersama kami di program Request Pop yang lainnya. Dan pendengar, untuk menutup jumpa kita pada hari ini, kita tutup juga sekalian dengan kita ikuti dan mendengarkan kumandang azan azhar khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar, dan bagi Anda dalam perjalanan atau di luar rumah, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Dan mendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya sore hari ini, Senin 6 Juli 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, ada Sampit di FM 93,6 MHz, Puruk Cahu di FM 97,2 MHz, dan tak ketinggalan ada Pangkalambu di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di application store atau play store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar, dalam Palangkaraya sore hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, akan kita buka dengan musik dan informasi tentunya, dan nanti jangan lewatkan Lintas Banjar Nusantara Raya. Dan akan kita lanjutkan dengan Gema Nuansa Senja dengan pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Jangan lewatkan juga informasi terbaru dari Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, dan dilanjutkan dengan Warta Berita Nasional bersama Pro 3. Dan akan kami tutup dengan Mimbar Agama Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini, kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Pangkalambun nih, di mana menyikapi kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda dalam beberapa waktu terakhir, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kota Waringin Barat terus memperketat pemeliharaan tanaman di kawasan perkotaan. Pada Jumat 3 Juli 2026, armada petugas DLH kembali dikerahkan untuk melaksanakan penyiraman tanaman secara masif di sejumlah ruas jalan utama di wilayah Kecamatan Arut Selatan. Agenda penyiraman rutin ini menyasar sejumlah titik strategis, di antaranya Jalan Barame dan Jalan Hasanuddin di Kelurahan Mendawai, serta Jalan Sultan Syahrir di Kelurahan Sidorejo. Petugas juga menyisir Jalan Iskandar di Kelurahan Madurejo, dilanjutkan ke Jalan Pakunegara, Jalan Natai Arahan, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan Dr. Ujang Iskandar yang ada di Bundaran Tudung Saji di Kelurahan Baru, serta Jalan Pangeran Antasari di Kelurahan Raja. Pendengar, langkah preventif ini merupakan bagian dari pemeliharaan rutin ruang terbuka hijau atau RTH perkotaan. Tujuannya adalah untuk menjaga pasokan ketersediaan air bagi vegetasi kota agar tetap tumbuh subur dan mampu menjalankan fungsi ekologisnya secara optimal sebagai paru-paru kota. Nah, suhu udara yang relatif tinggi akhir-akhir ini itu memicu penguapan yang menyebabkan kelembapan tanah di sekitar akar tanaman lebih cepat berkurang. Oleh sebab itu, intervensi penyiraman menjadi krusial untuk membantu vegetasi bertahan hidup dan berkembang, khususnya bagi bibit tanaman yang masih berada dalam masa pertumbuhan awal.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, cuaca di Palangkaraya sore hari ini cukup terik ya. Bahkan tadi benar-benar panas sekali ini di tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Matahari benar-benar menyinari di atas kepala nih. Dan pendengar, dari panasnya cuaca hari ini ada informasi dari Kota Palangkaraya nih, di mana Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menegaskan bahwa seluruh data calon peserta didik dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 tetap melalui proses verifikasi secara manual. Nah, bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya akan mengikuti sistem penerimaan murid baru, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan nih seluruh data yang digunakan dalam proses seleksi sesuai dengan kondisi sebenarnya dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendengar, penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya sorotan di media sosial nih terkait hasil seleksi jalur domisili di SMP Negeri 1 Palangkaraya. Sorotan itu mencuat setelah beredar unggahan yang mempertanyakan adanya sejumlah calon peserta didik yang memiliki jarak domisili yang sama menuju sekolah tersebut. Nah, kondisi tersebut kemudian memunculkan nih dugaan adanya manipulasi titik koordinat alamat yang digunakan dalam proses pendaftaran. Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan memastikan bahwa seluruh data tidak serta-merta diterima oleh sistem, melainkan tetap diperiksa kembali melalui proses verifikasi manual oleh panitia. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprae Viko Ranan, menjelaskan bahwa kesamaan jarak domisili yang muncul pada sistem dapat disebabkan oleh kendala teknis saat proses pemetaan lokasi. Nah, menurutnya hal tersebut bukan berarti menjadi manipulasi data oleh calon peserta didik nih. Ia menambahkan, proses verifikasi manual menjadi tahapan penting dalam pelaksanaan SPMB untuk memastikan kesesuaian titik koordinat, alamat domisili, serta dokumen pendukung lainnya. Nah, dengan demikian, setiap data yang dinilai bermasalah akan diperiksa kembali sebelum hasil seleksi ditetapkan secara final.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya, mendengar berbicara tentang musik internasional ya, di mana ini ada salah satu grup K-pop yang berisikan personel cowok dan cewek ya tentunya. Dan namanya adalah KARD atau KARD nih, di mana grup K-pop KARD resmi mengumumkan akan mengakhiri aktivitas mereka nih sebagai grup. Wah, sayang sekali ya pendengar ya. Album terbaru yang dijadwalkan rilis pada akhir Juli 2026 beserta tur dunia akan menjadi proyek terakhir nih keempat anggotanya. Kabar tersebut diumumkan oleh agensi DSP Media melalui pernyataan resmi pada hari Minggu 6 Juli 2026. Agensi menyampaikan bahwa keputusan itu diambil setelah melalui diskusi panjang dan telah disepakati bersama oleh seluruh anggota. Sebelum mengakhiri perjalanan mereka, KARD akan merilis album bertajuk Where to Now, part kedua, Nowhere, pada 28 Juli 2026. Setelah itu, grup tersebut akan menyapa penggemar melalui rangkaian tur dunia sebagai penampilan terakhir mereka. DSP Media mengungkapkan album dan tur tersebut akan menjadi penutup ya perjalanan KARD sebagai grup nih. Agensi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar dan Hidden KARD atau nama fanbase-nya atas dukungan yang diberikan selama ini. Wah, sedih sekali nih.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
4: Sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka pada cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Lintas Banjar Nusantara ya. Kok gak ada suaranya, Kak?

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami membersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari Senin, 6 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, Kota Tepian, ada rekan saya Ria Arda di sana. Selamat sore, Mbak Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Niar.
0: Ya, apa kabarnya? Bagaimana cuaca di sana, Mbak Ria?
1: Kabar saya dan kawan-kawan baik, cuaca cukup cerah dan menyenangkan senjanya, rekan Niar.
0: Alhamdulillah. Mbak Ria, info apa yang akan disampaikan?
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur ini tengah mempercepat modernisasi pertanian untuk dongkrak produksi padi, rekan Niar.
0: Baik, silakan Ria Arda, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mendengar, pemerintah terus mendorong modernisasi pertanian di Kalimantan Timur untuk meningkatkan produksi padi. Berbagai program disiapkan agar daerah mampu memperkuat ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan beras.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kementerian Pertanian terus mempercepat berbagai program strategis guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Selain mengoptimalkan lahan sawah yang telah ada, pemerintah juga menerapkan teknologi budidaya baru agar hasil panen petani meningkat

0: mengatakan pemerintah telah menyiapkan ribuan hektar lahan untuk mendukung peningkatan produksi melalui berbagai program tersebut.
1: Kalau untuk yang tanam serempak ini, sebetulnya memang diarahkan kepada lahan-lahan yang telah dilakukan optimalisasi lahan. Kalau di Kaltim ada kurang lebih 13.973 hektar yang tersebar di 6 kabupaten kota. Samarinda termasuk yang teralokasikan kurang lebih 440 hektar, dan ada 2 brigade pangan yang terbentuk. Salah satunya di Makroman. Ini sambutan Makroman, dan satunya ada di Lempake. Kemudian untuk cetak sawah sendiri yang sudah masuk ke masa penanaman itu kita ada di angka kurang lebih 1.000 hektar yang tersebar di 4 kabupaten kota.
0: Selain memperluas area tanam, pemerintah juga mulai menerapkan metode PMAAS sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan produktivitas padi. Melalui metode ini, pola budidaya diubah agar hasil panen yang selama ini rata-rata hanya mencapai 3,5 hingga 4 ton per hektar dapat meningkat secara signifikan. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur, Ahmad Suban, mengatakan penerapan metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi padi menjadi lebih dari 6 hingga 7 ton per hektar, bahkan berpotensi mencapai 10 ton apabila diterapkan sesuai standar budidaya.
2: Kedepannya itu kita akan mengembangkan sistem pertanian yang namanya adalah PMAAS, tadi saya jelaskan itu. Nah itu adalah teknologi pertanian untuk mempercepat atau meningkatkan produksi, karena berdasarkan hasil yang sudah pernah dikerjakan itu, produksi PMAAS ini bisa mencapai 10 ton per hektar. Nah ini akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur salah satunya, karena secara masif akan dikembangkan di seluruh Indonesia. Nah kemudian di Kalimantan Timur tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa kita akan mendapat target itu adalah kurang lebih 7.000. Nah 7.000 itu kita akan breakdown ke seluruh penyuluh yang ada di Kalimantan Timur ini. Jumlah penyuluh yang ada di Kalimantan Timur kurang lebih 682 orang.
0: Menurut Ahmad Suban, keberhasilan program sangat bergantung pada pendampingan penyuluh pertanian di lapangan, agar petani mampu menerapkan pola tanam dan teknologi baru secara tepat. Langkah ini dinilai lebih efektif dibanding hanya mengandalkan perluasan lahan karena mampu meningkatkan hasil panen dari sawah yang sudah ada. Pemerintah berharap modernisasi pertanian melalui optimalisasi lahan, cetak sawah baru, dan penerapan metode PMAAS dapat memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah di tengah perkembangan ibu kota Nusantara. RRI Samarinda, Nesor Pula, melaporkan.
3: Rekan ya, demikian tadi laporan dari reporter di sekolah, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara berikutnya. Niar Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Reni Oktavia. Selamat sore, Reni. Apa kabar?
1: Sore Niar. Alhamdulillah kabar sehat dengan cuaca yang cukup cerah di kota Tarakan.
0: Ya, sama. Banjarmasin juga sangat cerah sekali. Baik, Reni, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Terkait Festival Irau Tengkayu ke-15 Tarakan sebagai momentum pelestarian budaya dan pendorong pariwisata Kaltara.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik Niar, pendengar dan juga pemirsa, Festival Irau Tengkayu ke-15 di Kota Tarakan kembali menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulung. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya menjaga tradisi luhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara.
3: Pemprov Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi pelestarian budaya ini sejak tahun 1995. Mewakili Gubernur Kalimantan Utara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Sanusi, menyampaikan, festival ini memiliki kekuatan besar dalam memperkuat jati diri daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi melalui sektor pariwisata berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengemas tradisi ini lewat kreativitas digital dan seni pertunjukan agar tidak terus tergerus zaman.
2: Festival Irau Tengkayu memiliki potensi besar, tidak hanya dalam melestarikan nilai-nilai luhur adat dan budaya, tetapi juga sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara. Tradisi yang agung ini harus terus hidup di dalam jiwa generasi muda, bukan sekedar menjadi catatan sejarah.
3: Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat, Festival Irau Tengkayu 2026 diharapkan terus mendapat pengakuan di tingkat nasional hingga internasional demi memperkokoh persatuan warga Kaltara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaga Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih Reni Oktavia dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama di Lintas Banjar Mas. Di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan seiring menurunnya curah hujan di beberapa wilayah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra menjelaskan, kondisi Kalsel saat ini belum memenuhi syarat menetapkan status siaga darurat karena hujan masih turun di sejumlah daerah. Meski demikian, BPBD tidak ingin menunggu hingga risiko meningkat. Kesiapan personil, peralatan, dan mekanisme penanganan mulai diperkuat agar seluruh unsur dapat bergerak cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BPBD juga akan melaksanakan rakor untuk menghadapi ancaman karhutla.
2: Ya memang pada sampai dengan saat ini masih karhutla memang terjadi, cuman memang skalanya masih cukup masih kecil ya, ini masih bisa diatasi dengan oleh kawan-kawan di Kabupaten Kalimantan Selatan, sehingga memang saat ini kami fokus kepada peningkatan kesiapsiagaan.
1: Dalam rangka mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau karhutla, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Provinsi Kalsel terus memperkuat kesiapsiagaan baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel Dani Matra Saputra melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Patilah menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis guna menghadapi potensi karhutla tahun ini.
3: Ini berkaitan dengan upaya kita dalam melakukan pencegahan. Tadi dalam sambutan juga Pak Gubernur telah mengatakan bahwa dalam menghadapi kondisi situasi saat ini bukan hanya kita memiliki sarana prasarana, tapi juga SDM kita juga harus mempunyai kompetensi dan profesional.
1: Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Selatan memperkuat alasan belum ditetapkannya status siaga darurat karhutla di Kalsel. Berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan atau HTH hingga 30 Juni 2026, sebagian besar wilayah Kalsel masih berada pada kategori sangat pendek, yakni baru mengalami 1 hingga 5 hari tanpa hujan. BMKG juga mencatat sejumlah daerah masih menerima hujan hingga pembaruan data dilakukan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel ya. Halo, selamat sore Angel, apa kabarnya Nunukan?
1: Ya, halo, selamat sore juga Mbak Nia, kabar baik. Nunukan sore hari ini agak mendung nih.
0: Iya, mendung tak berarti hujan ya Angel.
1: Iya.
0: Baik, informasi apa Angel yang akan disampaikan?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Pemkab Nunukan sediakan 3 miliar rupiah kredit UMKM dengan bunga 0%.
0: Silakan Angel, informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan kredit UMKM 0%. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi meluncurkan program kredit energi baru mikro dengan bunga 0% untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro. Melalui program ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah sebagai dana bergulir bagi UMKM. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, setiap pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman hingga maksimal 25 juta rupiah. Besaran pinjaman yang disetujui nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari pihak bank.
3: Karena ini program kredit mikro, kredit yang kalau namanya kredit kan harus dikembalikan gitu kan, seperti itu. Khawatirnya ada yang beranggapan itu tidak dikembalikan gitu kan.
2: Mardiana menjelaskan penerima program harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB serta menjalankan usaha yang telah produktif. Salah satu syarat utama usaha tersebut minimal telah berjalan selama 6 bulan.
3: Jadi kalau NIB-nya baru terbit, kemudian di lampiran tidak tercantum lama berusaha, berarti dia harus mengurus keterangan dari kelurahan atau kecamatan bahwa saya NIB-nya baru terbit tapi usaha saya sudah lama begitu.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal dapat segera mengajukan kredit tersebut. Apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak oleh pihak bank, dana dapat segera dicairkan dengan jangka waktu pengembalian maksimal 2 tahun. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan ya, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan akhiri lintas Banjar Nusantaraya. Kami ajak Anda menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Kabar semuanya ada di sini, baik semua nih. Dan cuaca cukup terik sekali nih untuk lari sore. Bagaimana sebaliknya?
0: Sama, Banjarmasin juga demikian.
1: Baik.
0: Informasi apa? Yang baik akan disampaikan Adi Putra?
1: Ada informasi terkait makan bergizi gratis di Palangkaraya resmi dilaksanakan dukung pemenuhan gizi anak sekolah nih Mbak Nia.
0: MBG, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nia dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG yang telah berjalan di Kota Palangkaraya sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Pro kontra ya memang pasti ada, karena semua siswa pasti punya selera yang beda-beda. Kita ada 300 siswa, otomatis 300 lidah.
3: Program makan bergizi gratis MBG yang telah dilaksanakan di Kota Palangkaraya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Program ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, mencegah stunting, serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pelaksanaan program MBG ini juga menyasar sejumlah sekolah dengan penyediaan makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak. Kehadiran MBG diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang siswa sekaligus meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar di sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Dini, menyambut positif program MBG ini yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyediaan makanan hingga tenaga kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap kualitas menu dan kebersihan makanan. Setiap menu yang disajikan disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi, mencakup sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, serta susu atau perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2: MBG yang dikasih ke kita, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang sangat senang sekali ada. Dari hasil pantauan kita, memang ada sebagian anak yang mengatakan MBG itu kurang enak. Kenapa? Karena rasanya, Bu. Karena dari setelah kita lihat dan kita rasakan ya memang karena mungkin ya penyedap tambahan rasa dan sebagainya itu disesuaikan dengan gizi, mungkin dengan kondisi anak, sehingga rasanya tidak sama dengan rasa yang di rumah. Jadi ada yang menurut mereka itu hambar, kemudian tampilannya tidak menarik dan sebagainya.
3: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyampaikan pihaknya ikut serta memberikan dukungan atas berjalannya program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto ini.
4: MBG itu wilayahnya BGE. Cuma edukasi kita kan satu aja, agar makanan yang dikonsumsi itu aman untuk semua orang, anak kita, cucu kita, warga kita memenuhi standar. Tadi sebelah bahan baku, tolong dong, bahan baku yang segar, daging yang segar, sayuran segar. Yang kedua, air. Air jangan sampai dimencret, muntah. Tolong dong airnya memenuhi standar. Misalnya air yang bebas esensi alkoli kan.
3: Saat ini pemerintah Kota Palangkaraya menyambut baik pelaksanaan program MBG karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama dalam mencegah stunting dan meningkatkan status gizi anak. Selain memberikan dampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyediaan bahan pangan dari daerah. Pelaksanaan makan bergizi gratis di Palangkaraya akan terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta didik yang menjadi sasaran program ini. Pemerintah pun berharap sinergi seluruh pihak dapat menjaga keberlangsungan program sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal pembangunan daerah maupun nasional. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembalikan lagi ke

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak

Bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Muhammad Ilmi sebagai turut tergugat pertama di mana saja berada, yang berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 149 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPLK tanggal 3 Juli 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Bludi Jeffis Titir Lolobi sebagai penggugat melawan Karsiah DKK sebagai tergugat, Muhammad Ilmi DKK sebagai turut tergugat. Sekian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Hormat. Hak.
1: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi, tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
0: Tegak!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi terkait Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menargetkan kecepatan internet di Indonesia mencapai 100 Mbps. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria. Ia mengatakan bahwa target kecepatan internet nasional itu dapat terrealisasikan dalam kurun waktu 2 tahun mendatang. Hal ini dijelaskan Wamen Komdigi akan dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi operator telekomunikasi, dan selain itu, perluasan akses internet hingga wilayah pinggiran agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, merata, dan terjangkau. Hal tersebut dikarenakan akses internet yang berkualitas saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Pemerintah memastikan Wamen Komdigi akan menggencarkan pembangunan konektivitas yang mumpuni dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan perkembangan fisik. Sedangkan dampak jangka panjang seperti menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengan dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam membagikan dana bantuan sebesar 210 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi kecerdasan buatan. Hasil identifikasi HiFi moderation menunjukkan bahwa suara Haji Isam menawarkan dana bantuan 210 juta rupiah memiliki probabilitas 99,3% dihasilkan artificial intelligence atau AI. Pendengar, sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Sembilan MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar dan informasi terkait berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 14869 terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 299 meter persegi atas nama Barmawi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi nomor 0813-6105-5654. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi di nomor 0813-6105-5654. Sekian berita kehilangan berupa sertifikat hak milik atas nama Barnawi.
4: Memuja ulang

luas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

95,9 MHz plus 1 dari Palangkaraya. Pendengar, kami jeda untuk lagu dari Adzando da Fema dengan judul Al-Hijrah tuh, karena akan kita ikuti bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Mukmin ayat 36 sampai dengan 45 bersama Abdul Rahman dan Ratna Fauzia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak kuketahui, padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya

0: aku beriman kepadanya, tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya, kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya, orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tengah menyusun standar nasional batas aman cemaran mikroplastik. Penyusunan standar tersebut diharapkan memperkuat pengawasan keamanan produk sekaligus melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Masalahnya, secara global belum ada standar nih. Baik kodeks dari FAO maupun WHO belum menetapkan berapa kandungan mikroplastik atau nanoplastik yang diizinkan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPOM Taruna Iqrar saat konferensi pers di kantor BPOM Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Taruna mengatakan, penyusunan standar nasional tersebut merupakan tindak lanjut hasil pembahasan bersama Komisi 7 DPR RI. Menurutnya, BPOM akan memanfaatkan kapasitas laboratorium yang dimiliki untuk menyusun skala batas aman berdasarkan bukti ilmiah. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi terbaru dari Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Jangan kemana-mana, tetap di kanal Inspirasi dan Informasi Kesayangan Anda.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
4: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
5: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 6 Juli 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Rekapitulasi hasil pemutakhiran tetap memiliki berkelanjutan yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota Kalimantan Tengah.
2: Pasti matanya itu dia kalau diajak berbicara tidak akan bisa fokus, ngantur, omongan tidak bisa dipegang.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra.

0: Awal informasi pertama dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, KPU Kalimantan Tengah menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan pertama tahun 2026 hasil dari rapat pleno kabupaten dan kota pada awal Juli lalu. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Melaksanakan rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota Kalimantan Tengah.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Tengah menggelar rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai upaya memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir pada Senin pagi. Ketua KPU Kalimantan Tengah Sastriadi mengatakan pleno ini menjadi bagian dari evaluasi rutin terhadap perubahan data pemilih, seperti pemilih baru yang telah memenuhi syarat, pemilih yang meninggal dunia maupun yang berpindah domisili. Melalui rapat pleno ini, KPU Kalimantan Tengah menghimpun dan merekapitulasi hasil pemutakhiran data yang diperoleh dari KPU, Kabupaten Kota, serta instansi terkait. Data yang telah diperbarui diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan daftar pemilih yang lebih valid untuk menghadapi pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah di masa mendatang.
1: Melaksanakan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh KPU, Kabupaten Kota, Kalimantan Tengah, dan nanti akan dilakukan rekapitulasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk semester 1 di tahun 2026 ini. Nah, kemudian nanti di bulan Desember juga akan dilaksanakan kegiatan serupa seperti ini, yaitu rekapitulasi untuk semester 2.
2: Sementara itu, data terbanyak dalam pemutakhiran triwulan 1 tahun 2026 yakni Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 333.715 dengan rincian 171.556 laki-laki dan 162.159 perempuan. Hal tersebut dipertegas oleh Komisioner KPU Kota Waringin Timur Jamil Januariansyah kepada peserta rapat pleno yang hadir.
1: Jumlah kecamatan 17. Jumlah desa kelurahan 185. Jumlah pemilih laki-laki 171.556. Jumlah pemilih perempuan 162.159. Total 333.715. Pada saat rekapitulasi di Kabupaten Waringin Timur tidak ada masukan dan saran nihil.
2: Berdasarkan hasil pleno, terdapat 136 jumlah kecamatan di Kalimantan Tengah, 1.571 desa kelurahan, 1.063.224 pemilih laki-laki, dan 1.005.880 pemilih perempuan. Sehingga jumlah keseluruhan pemilih terdata sebanyak 2.069.114. KPU Kalimantan Tengah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan perubahan data kependudukan yang berkaitan dengan status pemilih. Dengan kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat, kualitas data pemilih diharapkan semakin baik, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menegaskan pentingnya menjaga sinergitas dengan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Kalimantan Tengah pasca mutasi komandan batalion setempat. Penegasan tersebut disampaikan usai upacara serah terima jabatan Komandan Batalion B Pelopor yang digelar di Mako Batalion B Pelopor Sampit. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Waringin Timur, Warren mengatakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Brimob selama ini telah terjalin dengan baik dan diharapkan terus ditingkatkan guna menjaga kondusivitas daerah serta mendukung percepatan pembangunan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kompol Triwibowo yang dinilai berhasil menjaga stabilitas keamanan dan membangun hubungan baik dengan berbagai pihak selama memimpin Batalion B Pelopor. Sementara itu, Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Irwan Jaya mengatakan, Kompol Triwibowo mendapat penugasan baru sebagai perwira menengah staf sumber daya manusia Polri di Mabes Polri. Irwan berharap pejabat baru nantinya dapat melanjutkan program yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan inovasi untuk memperkuat kinerja Batalion B Pelopor yang memiliki wilayah tugas di Kota Waringin Timur, Seruyan, Lamandau, Kota Waringin Barat, hingga Sukamara. Pendengar, berpindah ke informasi selanjutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar masih menjadi ancaman serius. Untuk itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palangkaraya, Arbusin, mengajak generasi muda untuk melakukan pencegahan melalui penerapan tata tertib yang melarang keras keterlibatan siswa dalam penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang. Aturan tersebut menjadi komitmen yang wajib dipatuhi seluruh peserta didik. Selengkapnya, Vina Rahmawati melaporkan.
3: Pasti matanya itu dia kalau diajak berbicara tidak akan bisa fokus, ngantur, omongan tidak bisa dipegang.
4: Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar masih menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian semua pihak. Selain aparat penegak hukum, peran keluarga dan sekolah dinilai sangat penting untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depan. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Alan Sitompul, menjelaskan bahwa seseorang yang mulai terjerat narkoba umumnya mengalami perubahan perilaku maupun kondisi fisik. Ciri-cirinya antara lain, sulit berkonsentrasi saat berbicara, sering berbohong, menutupi diri dari lingkungan sekitar, serta mengalami perubahan pada tatapan mata dan respon tubuh.
3: Nah, jadi kalau ciri-cirinya itu perubahan fisik, termasuk juga reaksi tubuh. Dia tidak bisa konsisten dengan pembicaraan atau kata-kata yang bisa dipegang, suka berbohong. Ketiga, perubahan pada mata. Pasti matanya itu dia kalau diajak berbicara tidak akan bisa fokus, ngantur, omongan tidak bisa dipegang. Yang keempat, otomatis dia akan menutup diri. Kelima, kalau dia sudah pengguna tetap ataupun terus menerus, itu ada mengikuti di fisiknya, entah tremor, entah apa ya, reaksi tubuh yang secara spontan itu mengikuti. Contohnya misalnya dia tidak sakit gigi, terus dia bisa, nah kayak gitu. Apa ya namanya itu ya, reaksi pada mulut lah.
4: Menurut Alan Sitompul, pengguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan juga akan memperlihatkan perubahan fisik yang semakin jelas. Seperti tremor, gerakan tubuh yang tidak normal, emosi yang sulit dikendalikan, hingga menurunnya kemampuan berpikir secara jernih. Kondisi tersebut bahkan dapat berdampak pada kehidupan sosial maupun keharmonisan keluarga. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palangkaraya, Arbusin, terus memperkuat langkah pencegahan melalui penerapan tata tertib yang melarang keras keterlibatan siswa dalam penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang. Aturan tersebut menjadi komitmen yang wajib dipatuhi seluruh peserta didik.
5: Upaya kita di sekolah ini, kita mulai dari aturan tata tertib di sekolah. Itu yang pertama, itu yang kita terapkan dengan semua murid ya. Jadi tata tertib itu kita utamakan kan ke semua murid, itu tata tertib. Jadi di antara isi tata tertib itu kan di antaranya memang enggak boleh terlibat bahkan masuk dalam penyalahgunaan atau obat-obatan terlarang lainnya ya. Dalam tata tertib termasuk surat pernyataan untuk murid baru.
4: Menurut pihak sekolah, ancaman peredaran narkoba di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah saat ini sangat mengkhawatirkan. Jaringan pengedar dinilai terus mencari berbagai cara untuk menyasar kalangan pelajar sehingga kewaspadaan seluruh elemen pendidikan harus terus ditingkatkan. Karena itu, sinergi antara sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam membentengi generasi muda dari bahaya narkoba. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pelajar untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Vina Rahmawati melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Gubernur Kalimantan Tengah melalui Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menyampaikan terima kasih atas dukungan dan apresiasi fraksi-fraksi terhadap keberhasilan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK selama 12 kali berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
7: Oleh karena itu, saya menginstruksikan kepada aparat pengawas internal pemerintah atau APIP agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan tanpa menunggu batas waktu 60 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku. Terhadap rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang masih belum terselesaikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta mendorong seluruh perangkat daerah agar mempercepat penyelesaian, tindak lanjut sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Kedepan, kami juga berkomitmen agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
0: Menanggapi pertanyaan fraksi terkait sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar Rp216,07 miliar, Gubernur menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD tahun anggaran 2025 yang sebagian besar telah memiliki peruntukan tertentu. Alokasi belanja daerah juga akan terus diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan. Berpindah ke informasi selanjutnya, Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Hendriku Satrio Budi, menyebut musim kemarau hampir merata terjadi di seluruh wilayah kota Palangkaraya, sehingga rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
8: Buahnya membuka lahan jangan dengan cara membakar, karena Bapak Wali Kota sudah menetapkan status siaga darurat karhutlah.
9: Pemerintah Kota Palangkaraya terus meningkatkan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di tengah musim kemarau yang menyebabkan suhu udara semakin panas dan debit air di sejumlah wilayah terus menurun. Berbagai langkah pencegahan dilakukan agar kebakaran tidak terjadi dan tidak meluas. Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satrio Budi menyebut, penurunan debit air terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kota Palangkaraya. Kondisi tersebut terlihat dari menurunnya permukaan air di Sungai Kahayan, Sungai Rungan, dan Sungai Bangang, sehingga meningkatkan potensi kekeringan dan resiko terjadinya kebakaran lahan.
8: Memang kalau secara faktual itu sangat tidak mungkin dilakukan untuk membasahi lahan kita sekota Palangkaraya ini, Mbak. Kemudian kalau kita lihat memang debit air di Sungai Kahayan, Rungan, Bango juga saat ini sedang mengalami penurunan, surut sekarang ini kan. Imbauannya membuka lahan jangan dengan cara membakar, karena Bapak Wali Kota sudah menetapkan status siaga darurat karhutlah.
9: Selain meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutlah, pihaknya mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena status siaga darurat karhutlah telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua Tim Kerja P2PM Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Fernina Santi, mengingatkan masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan di tengah cuaca panas yang melanda Kota Palangkaraya.
10: Langkah-langkahnya ya pola hidup sehat saja. Kalau keluar rumah ya seperlunya saja, apalagi dalam keadaan panas seperti ini. Pakai masker, paling tidak kan supaya untuk menghindari debu.
11: Ada data.
10: Dan mengurangi aktivitas di luar yang pada waktu yang panas-panasnya itu. Himbauannya ya buat masyarakat ya untuk tetap jaga kesehatan seperti biasa itu. Perbanyak minum air putih, aktivitas di luar apabila dalam keadaan suhu yang siang panas sekali itu dikurangi dulu, atau kalau bisa ya pergunakan jaket dan masker.
9: Warga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari, serta menggunakan masker untuk menghindari paparan debu. Masyarakat juga diminta menjaga kesehatan akibat cuaca panas dan meningkatnya paparan debu. Warga diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari, serta menggunakan pelindung diri saat beraktivitas. Bunga Aulia melaporkan.
0: Pendengar, Norwegia mencatat sejarah baru di Pesta Bola 2026. Tim berjuluk The Lions sukses mengalahkan Brazil dengan skor 2-1 dan melanjut ke babak perempat final. Berikut Randy menurunkan laporannya.
11: Tim nasional Norwegia memastikan langkah ke perempat final Pesta Bola Dunia 2026 setelah menundukkan Brazil dengan skor 2-1 pada laga babak 16 besar di Stadion Mylep, New Jersey, Amerika Serikat. Berdasarkan laporan CNN Indonesia dan FIFA, kemenangan ini sekaligus mengakhiri perjalanan Brazil di turnamen tersebut. Pada babak pertama, Brazil sempat memiliki peluang emas untuk unggul melalui tendangan penalti setelah Matheus Cunha dilanggar di kotak terlarang. Namun, eksekusi Bruno Guimaraes berhasil digagalkan kiper Norwegia Ørjan Nyland. Hingga turun minum, kedua tim gagal memecah kebuntuan dan skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Norwegia tampil lebih agresif. Erling Haaland membuka keunggulan Norwegia pada menit ke-79 melalui sundulan memanfaatkan umpan Andreas Sejelderup. Penyerang andalan Norwegia itu kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-90 lewat tendangan kaki kiri yang tak mampu dihalau kiper Brazil Alisson, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia dan FIFA. Brazil baru mampu memperkecil ketertinggalan pada masa tambahan waktu. Neymar yang masuk sebagai pemain pengganti sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti pada menit ke-90 plus 10 setelah Casemiro dilanggar di kotak terlarang. Meski demikian, gol tersebut tidak cukup menyelamatkan Seleseo dari kekalahan, menurut laporan CNN Indonesia. Hasil ini membawa Norwegia untuk pertama kalinya melaju ke babak 8 besar Pesta Bola Dunia dan akan menghadapi pemenang laga antara Meksiko dan Inggris. Sementara bagi Brazil, kekalahan ini menjadi pencapaian terburuk di Pesta Bola Dunia sejak tahun 1990.
0: Pemerintah Kabupaten Lamandau meluncurkan aplikasi layar informasi keprotokolan sebagai upaya memperkuat tata kelola layanan keprotokolan melalui sistem informasi terintegrasi dan berbasis digital. Peluncuran aplikasi tersebut dipimpin langsung Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah Lamandau, Medika Hermawan, mengatakan aplikasi Like merupakan inovasi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai informasi keprotokolan ke dalam satu platform yang mudah diakses, adaptif, dan menyajikan data secara real-time. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi serta mempercepat penyampaian informasi agenda pimpinan daerah. Melalui aplikasi Like, berbagai data pendukung seperti jadwal kegiatan, naskah sambutan, susunan acara hingga rilis dan dokumentasi kegiatan dapat dikelola dalam satu sistem. Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi publik, mempercepat distribusi informasi kepada perangkat daerah dan insan pers, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih efektif, efisien, dan kolaboratif di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau. Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah petang hari ini, objek wisata Taman Nasional Sebangau memiliki daya tarik tersendiri sehingga diperlukan publikasi secara masif. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan wawancara Edi Suroso bersama dengan Koordinator Humas Taman Nasional Sebangau.
12: Pendengar RRI, saat ini saya bersama dengan Koordinator Humas Taman Nasional Sebangau, Ibu Nopianti Nugraheni. Kita akan wawancara terkait dengan objek wisata yang ada di Taman Nasional Sebangau. Baik Bu, apa saja sih potensi alam yang dapat dikenalkan kepada masyarakat yang dimiliki oleh objek Taman Nasional Sebangau?
13: potensi wisata alam ke masyarakat itu kita punya pameran untuk yang lokal dan nasional ya. Kalau untuk internasional mungkin kita sudah bikin semacam YouTube, podcast, dan juga di media sosial dan termasuk website juga. Dan termasuk kolaborasi kita di Green Radio.
12: Apa saja media komunikasi paling efektif untuk mengenalkan objek wisata Taman Nasional Sibangau?
13: Media komunikasi yang paling efektif itu ya dari medsos sih. Kebanyakan dari Instagram dan kebanyakan respon yang kami terima positif ya. Kebanyakan kita juga ada bikin kayak podcast untuk diseminasi penelitian gitu. Dan sejauh ini banyak yang excited tuh. Misalnya contohnya kita lagi penelitian ikan, itu juga sempat viral juga di TikTok, di IG gitu ya. Banyak publik yang penasaran terhadap hasil penelitian kami.
12: Nah, sejauh ini bersama dengan instansi mana saja sudah menjalin kerjasama untuk mengenalkan potensi wisata yang ada di Taman Nasional Sibangau?
13: Kolaborasinya pasti sangat berperan ya, terutama kita di pemerintah daerah, kita untuk wisata ada bantuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi untuk penataan jalur zaman dulu, jalur wisata, terus juga visitor center itu dari pemerintah daerah. Lalu untuk media massa, kita punya kolaborasi juga sama RRI di Green Radio.
12: Terakhir Bu, apa saja inovasi yang sudah dilakukan dan apakah langkah tersebut sudah berdampak terhadap kunjungan ke Taman Nasional Sibangau?
13: Untuk publikasi wisata konservasi sih kadang karena kesadaran publik tentang konservasi itu sendiri masih rendah ya. Jadi contohnya kalau Taman Nasional Sibangau kan memang untuk wisata orang utannya kan liar, jadi memang ya harus dibatasi untuk pengamatannya gitu. Jadi memang ceruknya kecil tapi dalam gitu ya. Jadi memang ada aturan-aturan yang kita perlakukan, contohnya melimitasi jumlah kunjungan dan pengamatan untuk orang utan liar. Itu kadang-kadang untuk disampaikan ke pengunjung itu juga agak-agak susah gitu. Inovasinya mungkin sejauh ini ya kita punya podcast Ayo ke Taman Nasional gitu ya. Kedepannya sih mungkin kita mau ngundang beberapa kayak kelompok bird

di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar ada informasi terkait berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 14869 terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 299 meter persegi atas nama Barmawi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi nomor 0813-6105-5654. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi di nomor 0813-6105-5654. Sekian informasi berita kehilangan berupa sertifikat hak milik atas nama Barmawi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Mendengar Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar 26,30 triliun rupiah untuk pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap ketiga pada 2027. Anggaran tersebut juga mencakup sebagian uang muka pembangunan sekolah rakyat tahap keempat yang akan dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak (multi-years contract) atau MYC dalam kurun waktu 2027 sampai dengan 2028. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kuswara dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI di Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Ia menjelaskan, dana tersebut dialokasikan untuk membangun 100 unit sekolah rakyat tahap ketiga, sekaligus membiayai sebagian uang muka pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap keempat yang akan dilaksanakan dengan skema MYC hingga 2028.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat mendengarkan.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026, kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus.

0: untuk zaman perserikatan ataupun zaman negara seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pon yang
1: dan pendengar pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Pon FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Pon FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Tiloli Proti RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terlihatlah kita dengarkan bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar jangan kemana-mana karena akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mimbar Agama Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Mimbar Agama Islam. Dan malam hari ini tema yang akan kita bahas cukup menarik, yakni niat dalam beribadah. Dan telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya, Ibu Ustazah Marjiah SAG, yang akan menyampaikan tema terkait niat dalam beribadah. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Silakan Ibu, tema malam hari ini niat dalam beribadah.
1: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Pro RRI 1 Palangkaraya, kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan-Nya lah sehingga kita pada hari ini dapat kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Islam di Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu

0: Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salat serta salam selalu tercurah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa yang berbahagia, pada hari ini, pada malam ini di tanggal 6 Juli 2026 saya akan mencoba menyampaikan tentang niat dalam beribadah. Seperti yang kita ketahui bahwa niat ini kedudukannya sangat penting dalam segala hal apapun itu bentuknya di dalam beribadah, baik kita melaksanakan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Para pemirsa yang berbahagia, dalam mazhab Imam Syafi'i, niat memiliki peran sentral dalam setiap ibadah, menjadi penentu keabsahan dan nilai ibadah itu sendiri. Tanpa niat, ibadah menjadi sia-sia, kehilangan pahala dan kewajiban ibadah menjadi tidak gugur. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep niat dalam ibadah sangat penting. Dalil tentang niat seperti yang sering kita dengar bahwasanya innama a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Dan dalam riwayat Umar bin Khattab menyampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya keabsahan amal perbuatan tergantung dari niatnya. Jadi niat ini kedudukannya sangat penting dalam kita melaksanakan ibadah, apalagi ibadah itu wajib. Kalau tidak ada niat, maka bisa pekerjaan atau ibadah yang kita lakukan itu tidak mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, definisi niat secara bahasa, niat berarti bermaksud baik untuk perbuatan yang baik maupun bentuk dalam konteks fikih. Niat diartikan sebagai bermaksud pada perbuatan baik yang dilakukan bersamaan dengan awal pelaksanaannya. Artinya, niat harus disertakan saat awal melakukan suatu ibadah atau perbuatan baik. Jadi, tidak ada niat itu di akhir pekerjaan suatu ibadah. Kedudukan niat itu adalah di awal pekerjaan. Jangan sampai kita terlupa dalam melaksanakan ibadah itu, sehingga kalau lupa niat berniat, maka bisa menggugurkan bahwa kita tidak akan mendapat nilai pahala di sisi Allah. Kemudian niat itu letaknya di dalam hati. Waktu niat harus bersamaan dengan awal pelaksanaan suatu perbuatan, seperti contoh dalam berwudu misalnya, niat harus dilakukan saat membasuh muka, bukan di saat membasuh kaki misalnya. Berarti pelaksanaan niat itu dilakukan di awal pekerjaan, dan niat ini adanya di dalam hati, sedangkan untuk pemantapannya kita lepaskan dengan mengucapkan misalnya nawaitu wudu'a lirafil hadasi asghari an jamil bani barranillahi ta'ala, misalnya nawaitu wudu'a lirafil hadasi li salati fardalillahi ta'ala. Nah, itu adalah lapas niat yang kita ucapkan, tetapi di dalam hati kita berniat melaksanakan wudu itu untuk membersihkan dari hadas kecil dalam melaksanakan sholat nantinya. Kemudian hukum niat adalah bagian dari rukun ibadah yang wajib dilakukan. Jika satu rukun tidak dikerjakan, ibadah tersebut menjadi batal. Seperti yang saya sampaikan tadi, oleh karena itu hukumnya dalam ibadah berstatus wajib. Kemudian syarat niat, syarat-syarat niat itu menurut Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Syekh Al-Bajuri mencakup lima hal, seperti tamyiz atau pemahaman, mengetahui objek niat, mantap tanpa keraguan dan tidak menentangkan hal-hal yang mentiadakan niat. Nah, kemudian tujuan niat, dibalik disyaratkan niat adalah untuk membedakan suatu ibadah dari perbuatan kebiasaan. Membasuh wajah bisa berbeda dengan niat antara kewajiban wudu dan cuci muka. Dan biasa niat juga memainkan peran sebagai media untuk mengubah perbuatan yang semula kebiasaan menjadi ibadah. yang bernilai dan mendatangkan pahala. Sebagai contoh, misalnya kita duduk di masjid hanya sekedar beristirahat, tapi kita tidak berniat untuk beritikaf, maka kita tidak mendapat pahala, hanya sekedar istirahat saja. Tetapi misalnya kalau kita duduk di masjid dengan niat beritikaf, berarti kita sudah mendapat pahala, bahwasanya kita, apa yang kita kerjakan, akan mendapat pahala dengan niat iktikaf itu di dalam masjid. Nah, para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini, niat dalam Islam adalah juga sebagai pembeda amalan. Niatlah yang membedakan antara ibadah sah dengan ibadah lainnya, maupun membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Jadi niat ini hendaklah dilakukan karena Allah semata, mengharap keridhaan Allah. Kalau niatnya kita untuk manusia, maka apa yang kita lakukan itu sia-sia. Misalnya aku sholat supaya dilihat lebih alim misalnya, atau niat sholatnya hanya untuk melaksanakan kewajiban tapi tidak mengharap keridhaan Allah, maka sia-sia pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian niat juga hendaklah bisa ditambah, misalnya dalam melaksanakan sesuatu yang sunnah, karena kita berniat membahagiakan Rasulullah, mengikuti apa yang Rasulullah laksanakan, berbuat baik kepada sesama, misalnya kita dalam bersedekah. Nah, hendaklah diniatkan bersedekah itu tidak hanya kita tok memberi sesuatu yang tidak ada niatnya, maka pemberian kita itu tidak bernilai pahala, hanya biasa sekadar memberikan saja. Tetapi kalau kita berniat bersedekah, menyenangkan hati Rasulullah, meniru apa yang Rasulullah lakukan, insyaallah perbuatan kita itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat itu tidak hanya diucapkan, tidak hanya ada di dalam hati, tapi apa yang kita niatkan itu harus kita kerjakan. Misalnya kalau hanya berniat saja tidak melakukan pekerjaan itu juga sia-sia. Misalnya kita melaksanakan sholat, aku berniat sholat, tetapi kita tidak melakukan sholatnya, berarti kita tidak sempurna. Berniat tetapi tidak melakukan perbuatan apa yang kita niatkan itu sama sekali tidak benar. Jadi lakukanlah niat itu. Nantinya niat yang pertama adalah niatnya mencari keridhaan Allah, mengikuti apa yang Rasulullah laksanakan, dan kita kerjakan semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah, misalnya dalam pekerjaan sholat dan lain sebagainya. Di dalam rukun Islam pun kita berzakat harus berniat, kita melaksanakan ibadah haji dan umrah juga berniat, kita melaksanakan sholat apalagi itu di rukun Islam yang kedua, semuanya harus dilaksanakan dengan niat. Berpuasa pun kita harus berniat. Nah, kalau tidak berniat sia-sia semuanya. Misalnya pergi ke Mekah, ke Madinah, tidak ada niat untuk melaksanakan umrah dan haji, juga perbuatan sia-sia seperti jalan-jalan saja. Nah, jadi hendaklah niat itu ditanamkan di dalam hati kita, di dalam setiap melakukan apapun yang kita laksanakan, ibadah kita kepada Allah, apa yang kita perbuat, apa yang diperintahkan oleh Allah itu semuanya diniatkan karena Allah, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kelupaan dalam beribadah itu untuk menanamkan niat yang baik. Misal juga kita dalam melaksanakan, mengikuti kegiatan pengajian-pengajian, misalnya di majelis taklim, hendaklah kita berniat menuntut ilmu itu karena Allah. Kemudian ilmu itu kita amalkan, kemudian ilmu itu kita bagikan kepada sekitar kita. Apabila kita memiliki memang sebagai guru, misalnya sebagai penyuluh, ilmu itu tidak, jangan hanya untuk kita terima saja, tidak hanya untuk kita tuntut saja, maka tidak akan menambah pahala kalau tidak kita bagi dan kita sebarkan kepada umat-umat Rasulullah yang lainnya. Nah, jadi hendaklah memasang niat itu sungguh-sungguh agar apa yang kita peroleh itu berniat pahala. Kalau hanya misalnya duduk sementara kita hanya mendengarkan saja tidak ada niatnya apa-apa, maka percuma, sia-sia semua itu yang kita lakukan. Tidak hanya pekerjaan biasa saja, tidak bernilai ibadah, tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Apalagi lupa sama Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, memberikan otak, akal untuk kita berpikir, menerima sesuatu itu sebagai pengetahuan bagi kita, melakukan ibadah. Kalau melakukan ibadah itu tidak ada ilmunya, juga sia-sia. Bahkan tidak ada yang membenarkan melakukan sesuatu ibadah itu tanpa ilmu. Jadi hendaklah kita menuntut ilmu dengan niat dan tadinya mencari keridhaan Allah, kemudian kita mengamalkan ilmu itu, kemudian kita laksanakan, kita bagi, kita sebarkan apa yang kita peroleh dengan niat semata-mata karena Allah, mencari keridhaan Allah dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena sesuatu apapun yang nilainya itu baik, yang nilainya sebagai ilmu, haruslah disampaikan kepada sekitar kita, kepada murid-murid kita apabila kita sebagai guru, kepada anggota majelis kita sebagai, kalau kita sebagai pendakwah, sebagai penyuluh misalnya. Jadi niatkan semua itu menjunjung tinggi perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Pemirsa yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya niat itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mengajarkan bahwa setiap perbuatan bisa menjadi ibadah jika dinilai dengan baik, pemahaman yang baik tentang dalil, dimensi waktu, tempat dan lain sebagainya, bahwa niat itu sangat penting dan kita harus mengetahui bagaimana niat itu yang sebenarnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang kurang datangnya dari saya, dan mudah-mudahan sedikit ini dapat membawa manfaat bagi kita, mengingatkan kembali bagi diri saya terutama dan para pendengar semuanya yang ada di Pro RRI Satu Palangkaraya yang berkesempatan untuk mendengarkan. Hendaklah mengawali perbuatan kita itu dengan niat, niat menjunjung tinggi perintah Allah, mengharap keridhaan Allah, agar kita sebagai hambanya, sebagai orang abdinya, taat dan sebagai hambanya, taat dan patuh pada perintahnya, melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Demikian saya akhiri, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tadi Mimbar Agama Islam bersama Ibu Ustazah Marzia SAG. Terima kasih Ibu Ustazah untuk malam hari ini terkait niat dalam beribadah. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bisa membuat kita jauh lebih baik lagi di hari kemudian hari. Dan pendengar, dengan berakhirnya Mimbar Agama Islam malam hari ini, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Diputra mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan tentunya jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada rekan saya Listia yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Say low, yeah, to say.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
3: Satu RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Malam di hari ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca pendengar untuk esok hari, yang mana malam ini akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat malam.
4: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam. Bagaimana cuaca wilayah Kalimantan Tengah esok hari? Silahkan.
4: Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Selasa 7 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu menjelang siang hingga sore dan malam hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga pada dini hari, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara, dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang timbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
3: Terima kasih untuk perakirawan Lian Adriani sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah di malam hari ini. Esok akan kembali disampaikan pendengar di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saya Rizky akan menemani Anda dalam program Palangkaraya Malam sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peringatan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi berikut kami hadirkan. Kali ini ada mini drama radio dengan judul Penyelamat di Kala Bencana.
2: Kareno, kok mati lampu? Ih, sinyal juga. Tulisannya nih di layar. Malah hilang total. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
3: Tenang, Yan. Jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total deh. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
2: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat dikerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
4: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
2: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
3: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Yan, tolong ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
2: Tas apa? Yang warna orange norak itu ya?
3: Ambil aja sekarang.

0: Ini tasnya berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
1: Isinya ada senter, baterai cadangan, fluid, sama obat-obatan. Dokumen penting yang udah dilaminating, sama... Nah, ini dia.
2: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren.
1: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Dian, sini, lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat saja.
0: Oke, aku paham. Otak aku tadi beneran blank. Pas handphone gak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia gak sih?
3: Roger. Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah? Ganti.
1: Masuk Pak RT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian pun sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantau di depan? Ganti.
3: Bagus. Tetap waspada ya. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio di RRI ya. Standby, ganti.
0: Kak, kok Pak RT pakai HT?
1: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jaraknya terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HP.

0: pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu jauh lebih penting, apalagi kalau lagi darurat.
1: Iya, Ibu. Besok-besok skripsi aku simpan di flash disk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi tas orange ini.

Bencana tidak memberi peringatan, dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Inspirasi pendengar masih dalam program Palangkaraya malam di hari ini. Kali ini pendengar, Indonesia menjadi tuan rumah Pacific Asia Conference on Information System atau PACIS 2026. Jadi konferensi internasional ini digelar tanggal 4 hingga 8 Juli 2026 ya pendengar, di mana ini diselenggarakan oleh Asosiasi Sistem Informasi dan mengusung tema Lab Forging the Future with Artificial Intelligence atau AI. Dan acara ini bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan Telkom University. Jadi pendengar, tema ini diangkat untuk menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kecerdasan buatan. Berbeda dengan disiplin ilmu, pihaknya memandang AI sebagai sebuah sistem sosioteknikal yang memadukan dimensi teknologi dan manusia. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh guru besar dan ketua komite etik Fasilkom UI Putu Wuri Handayani selaku co-chair. Dan pendengar, penyelenggaraan dari kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pengembangan komunitas akademik di bidang sistem informasi. Konferensi internasional berskala besar yang secara khusus berfokus pada bidang tersebut masih relatif jarang diselenggarakan di Indonesia. Selain itu, jumlah akademisi sistem informasi di tanah air juga masih terbatas. Dan tentu hadir di tengah pesatnya transformasi digital global yang semakin mendorong pemanfaatan artificial intelligence, dan konferensi ini akan membahas bagaimana AI dapat mempercepat pembangunan, kemudian meningkatkan inovasi, serta membantu mengatasi berbagai tantangan sosial ekonomi. Ya pendengar, konferensi ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi lintas negara untuk mengembangkan teknologi AI yang bertanggung jawab dan berorientasi kemanfaatan publik. Dan konferensi ini juga diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan transformasi digital dan AI di kawasan. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Palangkaraya Malam, kali ini ada lagu dari Teddy dengan lagunya Seperti Setiap Hari.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Mau
1: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
5: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
6: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
5: Yang benar aja kok. Masa aku harus plus lagi? Ya otak, kasih tahu tuh Sepika.
7: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
5: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
8: Iya, mana musim pandemik lagi.
5: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
4: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh.
5: Sama Yasam dan Babak.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
3: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
2: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
3: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
2: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
3: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
2: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Jahrol sebagai turut tergugat 2. Kepada Jahrol sebagai turut tergugat 2 di mana saja berada, isi berita panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 149 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 3 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Bludi Jevis Titir Lolobi sebagai penggugat lawan Karsiah dan kawan-kawan sebagai tergugat, Muhammad Ilmi dan kawan-kawan sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Jahrol sebagai tergugat tua di mana saja berada untuk diketahui sebagaimana mestinya. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Malam, kami hadir dengan program selanjutnya di Melodi Memori.

0: 101 RRI Palangkaraya di program Melodi Memori malam hari ini mendengar di 0536-322-1779 dan juga di 0811-520-3123, di 0811-520-3123 dan juga di 0536-322-1779. Kami undang kebersamaan Anda. Kita terima dulu penelpon di program Melodi Memori malam hari ini. Halo, selamat malam Melodi Memori. Halo. Halo, selamat malam Melodi Memori. Oh, terputus ya. Di 0536-322-1779 pendengar, di 322-1779 silakan untuk Anda yang ingin bergabung di program Melodi Memori di malam hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam
0: Melodi Memori.
1: Memori.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Bang Agau.
0: Bang Agau. Bang Agau, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Puji Tuhan, baik. Melodi ya. Memori malam hari ini mau request lagu apa nih, Bang Agau?
1: Aku pengen lagu dari Obet K ya.
0: Dari Obet K?
1: Obet K.
0: Yang mana?
1: Dengan judul Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri?
1: Iya.
0: Oke, sembari menunggu silahkan.
1: Ya, salam dulu ya. Terutama buat Mbak Listia ya.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam berigas ya. Baru jumpa nih. Lama enggak dengar suara Mbak Listia. Ya,
0: di request semoga, pop.
1: Iya, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Rusiana. Ada Putra Ciri Kriwut. Ada juga Bang Tony, ada Mbak Susi, terus buat Bang Pandu juga di sekitar Jalan Artia Melono ya, terus buat Mbak Sasa, ada Mas Dede di Pangkalan Bun, Bang Adi, Bang Umay, Bang Ian Seloyor, terus Mama Yuda, saya rasa buat semuanya dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali. Mbak Listia,
0: iya.
1: Saya undur pamit, salam sehat.
0: Siap.
1: Salam berigas.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima
1: selamat
0: kasih.
1: Malam.
0: Selamat malam untuk Bang Agau ya. Di WhatsApp sudah ada Bang Putra nih. Halo.
2: Halo, selamat malam Mbak Nui.
0: Selamat malam, sama Listia nih Bang Putra.
2: Oh iya Mbak Listia, lupa maaf ya.
0: Gak apa-apa, Bang Putra hari ini mau request lagu apa nih?
2: Lagu dari Obi Mesak.
0: Dari Obi Mesak yang mana?
2: Ada Dia Di Antara Kita.
0: Ada Dia Di Antara Kita. Oke, silakan.
2: Salamnya buatnya Abang Agau tadi.
0: Ya.
2: Terus buatnya Elisa, buat Sasa, buatnya Ayah, Mbak Winda, Mbak Diona, terus buatnya Farida, Mama Demi, terus buatnya Pak Umay, Jan Sloyor, Coach Bunda Pri, Ayu, Danius, Sasa, kayaknya semua aja Mbak ya dari Aspeja Kerja Kita Rangkul.
0: Oke, baik.
2: Ya. Mbak Listia, selamat ya, malam. Terima
0: selamat
2: kasih.
0: Malam. Terima kasih banyak. Pak Putra ya di Celik Kriwut. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Melodi Memori.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam Mbak Lestia.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Lisa.
0: Dengan Lisa. Mama Lisa, malam ini mau request lagu apa?
3: Lagu ya dari Tio Pantala, Payung Kenangan.
0: Dari?
3: Dari Tio Panta.
0: Tio Panta, Payung Kenangan.
3: Ya, salam ya.
0: Silakan.
3: Buat TR, Abang Agak tadi salam sehat selalu ya. Tata ya, pernah perang putri buat Pak Umay, Mama ya. Yuda dengan Bang John, buat Tandu juga, Putra Pangkalan Bun, Pak Umay, buat Pak Tuni juga. Buat Ian Sloyer, Erwin, buat Ari, mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali. Buat Mbak Lesia, serta dengan operatornya, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, sehat selalu Mama Lisa ya, sudah gabung. Ada Mbak Sasa selanjutnya di WhatsApp ya. Halo, Melody Memory.
4: Selamat malam, Melody Memory.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam Mbak Listia.
0: Gimana kabarnya malam
4: hari? Kabarnya baik, puji Tuhan Mbak. Sebaliknya Mbak juga, gimana kabarnya?
0: Kabar baik. Malam hari ini kita bisa ketemu lagi di Melody Memory ya.
4: Melody Memory ya. Kemarin hari apa Mbak?
0: Kemarin hari Minggu.
4: Minggu.
0: Aduh. Mau request lagu apa nih, Mbak Sasa?
4: Kau belahan jiwaku dari Sinta Depi, Mbak.
0: Kau belahan jiwaku dari?
4: Ya, Sinta Depi. Sinta Depi.
0: Sinta Devi.
4: Ya.
0: Ya, silakan.
4: Sinta Depi. Hanya buat Lisa tadi.
0: Ya.
4: Terci Air. Bapak Meme, terus Pak Tony, Putra Pangkalan Bun, Mas Nadia Pangkalan Bun, Mayuda dan Bang Junnya, Mama Demi,
0: ya.
4: Terus Rian, Pak Kumai, Mbak Weni, kayaknya buat semua aja malah. Dari A sampai Z, tanpa kecuali. Buat Mbak Listia dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Lagunya ditunggu, dadah okay. Bye-bye kawai-kawai.
0: Dadah bye-bye kawai-kawai ya. Ciri khas Mbak Sasa nih sekarang nih ya. Selanjutnya, halo Melody Memory.
1: Melody Memory, selamat malam.
0: Selamat malam, ini dengan Pak Tony bukan?
1: Betul.
0: Oke, Pak Tony malam-malam nih lagi ngapain?
1: Lagi dengerin lagu ya, merah-merah ya.
0: Oke, mau dengerin lagu apa sebelum istirahat tidur nih?
1: Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu.
1: Dari Irfan Jonah.
0: Selimut Rindu dari Irfan Jonah. Oke, silakan Pak Tony.
1: Salam nih bro, ya, untuk
0: iya.
1: Ini Bang Agro tadi, salam sehat, Mbak Lisa, Mbak Sasa, Mbak Rizky juga, Peta Tripliwut, Peta Panggelambun, Pemai di Sampit, yang di Player, Jepi, Irwin juga, Sandu, Bung Karim, yang lain kita rangkul semua aja.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih ya, selamat tugas, semangat terus, terima kasih, salam
0: terima kasih,
1: sehat.
0: Salam sehat selalu juga untuk Pak Tony ya. Yang sudah bergabung di program Melody Memory di malam hari ini. Di WhatsApp juga boleh 0811-520-3123, 0811-520-3123. Sepertinya ada penelpon berikutnya, kita angkat dulu ya pendengar. Halo Melody Memory.
5: Ya, selamat malam. Selamat
0: malam Melody Memory. Ini dengan siapa di mana?
5: Asrun di Sulawesi Tengah.
0: Asrun.
5: Iya.
0: Oke, Pak Asrun, apa kabar Sulawesi Tengah?
5: Selamat kabar baik, sehat, selamat biasa, masa-masa kita baik-baik selalu.
0: Oke,

0: selalu ya Mas. Ngobrolnya di pulang kayak lepas tugas malam saya selalu sangat cerat.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama sekali selalu kompak semuanya tanpa tujuh. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Yang ku sayang tadi ya untuk di malam hari ini dari Pak Asrun tadi, Tantowi Yahya ada nggak ya? Tantowi Yahya yang ku sayang masih belum nemu nih, atau mungkin nanti kita cari dulu ya untuk Pak Asrun di Sulawesi Tengah. Ada Mama Sri yang gabung malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Mama Sri.
2: Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory. Mau rekasa
2: ketiduran tadi tapi karena dengar lagu-lagu di YouTube kan itu ya bangun.
1: Sudah benar tidur jadinya terbangun lagi ya.
2: Iya, terbangun karena mati kan kalau habis anu waktunya kan mati di YouTube tuh. Itu terbangun. Di Ngulung Rayan tadi habis digeruh hujan. Aduh, kita bersih-bersih. Dong. Hujan deras.
1: Akhirnya ya membasahi.
2: Iya itu kasihan rombongan yang datang dari berbagai tempat itu di Murung Raya kena hujan.
1: Tapi seenggaknya sudah enggak gersang lagi gitu ya berapa hari ini.
2: Iya, sekarang sudah reda sudah, tapi masih gerimis Mbak, hujan deras tadi ya. Karena kita bersih-bersih keliling rumah malu. Kita kan dekat gereja ya. Eklesia kalau kotor. Betul. Kan malu kita dilihat orang, ya. Lihat tamu dari luar.
1: Jadi harus bersih-bersih ya.
2: Ya harus bersih-bersih. Bukan kita tahu supaya dipandang, supaya dibanggakan orang. Bukan, kalau kita pati bersih kan tetap sehat.
1: Iya, bersih kan pangkal sehat.
2: Iya, kebersihan adalah pangkal kesehatan.
1: Betul.
2: Supaya bersih juga bisa sakit Mbak. Ya kalau
1: apalagi kotor ya kan.
2: Iya, apalagi kalau kotor walaupun jelek badan tua sudah. Tapi harus dijaga kebersihan Mbak.
1: Dan kesehatan.
2: Itu yang utamanya.
1: Betul.
2: Biarpun rebusan daun singkong, apa tuh sambal terasi, yang penting asal bersih, hati bahagia, gembira itu ya. Kita selalu bersyukur, nikmati aja yang apa yang kita punya itu ya Mbak.
1: Itu bisa bikin nambah nasi Mama Sri.
2: Iya. Kita tidak pernah ya makan enak. Aku nggak kayak orang yang segala posting makanan itu ini nggak. Bapak lagi yang orang kan banyak enak dari kita makanan, tidak usah posting.
1: Tapi kan itu menjadi ciri khas makanan di ya, paling, daerah kita.
2: Paling kan dengar paling mbak kayak postingnya buat dicerita tika dapat mancing itu aja ya, apa adanya aja kita.
1: Betul.
2: Kita jangan salah terguna apa tema media sosial itu bisa mencelakakan kita.
1: Betul. Jadi senjata makan tuan.
2: Lagunya sudah dikirim Mbak.
1: Lagunya sudah dikirim.
2: Ya, lagunya sudah dikirim ya.
1: Oke, siap.
2: Salamnya buat Mbak Aya, buat Mbak Weni, buat Puter Pangkalambun, buat rekan-rekan semua di sana yang sering ikut gabung. Buatnya siapa nih Pak Umay di Sampit juga, buatnya Bang Nanang Banjar, buat Mbak Sasa, buat Tambi Tere, buat Mama Demi, kemana Mama Demi nggak pernah ikut gabung?
1: Nah, ayunya.
2: Iya, buat Bang Freddy, buatnya Mbak Dinda, dan buat semua pendengar setia di acara Melody Memory Pro 1 RI Palangkaraya.
1: Siap.
2: Empat terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Listia, beserta operatornya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat juga untuk Mama Sri yang sudah gabung ya di Melody Memory. Tahan dulu pendengar karena lagunya sudah cukup banyak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request di program Melody Memory.

0: Kamu sadar gak sih? Prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba.
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: cantik dari Ambon pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: Ah, enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi di program Melo di Memori. Pendengar, kali ini kita bacakan di WhatsApp 0811-520-3123 dari Ian Seloyor di Kota Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Listia mau request lagu Hati Selembut Salju dari Jamal Mirdad. Salamnya buat Bang Agau, Bang Tony, Bang Rian, Bang Putra CR, Mama Lisa, Bang Umay, Mama Yuda, Bang John, dan Pak Navarro. Dan buat semua penggemar Pro 1 Palangkaraya, ucapannya salam kompak dan semoga sehat-sehat semuanya. Buat Mbak Listia dan operatornya, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bang Ian Seloyor. Lagunya langsung kita putarkan saja pendengar, dari Jamal Mirdad, Hati Selembut Salju.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!

0: Ana dari Christian Panjaitan di program Melody Memory. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar dalam Palangkaraya Malam. Di pukul 23 kami akan hadirkan jazz musik yang akan temani istirahat Anda di malam hari ini. Dan pendengar, jangan lupa untuk beristirahat.
1: Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
1: Ayo kita serang.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggoda.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern?
2: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
1: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
2: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

103.1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya malam di hari ini. Pendengar, jangan lewatkan pertandingan pada Pesta Bola Dunia 2026 yang mana pada pukul 2 dini hari nanti pertandingan Portugal melawan Spanyol, pendengar. Dan nanti di pukul 7 pagi juga ada Amerika Serikat melawan Belgia. Tetap bersama kami dalam Debar, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Dan pendengar, saatnya saya undur pamit dari ruang dengar Anda di Palangkaraya malam. Selamat beristirahat untuk Anda, tetap jaga kondisi kesehatan untuk Anda yang akan mengikuti Pesta Bola Dunia 2026 di Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.